0: terlintas di benakmu? Kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Makasih warilun mandang stay sajan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B2 kHz. Ono pedemen ayu kuno ka sama-sama ka dengar dan nikmati bapu ngoronyo da for you lewat lep 20 menit wadah Indonesia Barat madang ulun tuan dedi sedia lun pengandurung dan bapu ngoronyo bayar di ciro tabdu tanggal 25 Juli 2026 dalam bahagia dalam mamai kurung ran yang tetap setia sajian kamu gar yang uba bengoyo banda bedoh ya atau nas bagian leji mantang badempai mungkin uropri urung ran oroyo yang mudah-mudahan telaman menikmati untuk uropri ran ya sebagian leji nah saudara kamu warilun yang harus tetap bekerja bahpi sebagian apri namun urung ran harus tetap bekerja karena tuntutan tugas tuntutan profesi ya harus tetap meminta rezeki ba uroyo mudah-mudahan tetap semangat sira kamu pengen ngan lagu-lagu meh dari program Open RRI suasana kota Bandar Aceh uronyo mada uro ka mulai didebit walaupun langit emang agak redup ya adapun mendung ba bung uronyo mudah-mudahan tetap semangat lah walaupun suasana cuaca yang mantang adem untuk bapung ronyo ya. Mudah-mudahan untuk cuaca pun hana terganggu untuk aktivitas surunran dan saya akan kamu beri teji untuk informasi cuaca ataupun prediksi BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ya. Yang ke rumah tempat kerja ya tegok siap-siap untuk kerja mudah-mudahan pun tetap semangat yang mandang bajalan berdegah-degah berhati-hati mudah-mudahan roba

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kedekatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih hari lo Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus setia bersama program 4 RRI. Baik yang mendengarkan kami melalui FM, AM ataupun melalui audio streaming ataupun RRI digital. Kami informasikan prediksi cuaca hari ini Warilun yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Suasana cuaca hari ini diprediksi akan berawan sepanjang hari mulai dari pagi hingga malam hari ya. Tidak ada perbedaan cuaca yang berarti untuk tiga daerah ataupun tiga wilayah tersebut ya. Sementara untuk suhu sendiri Warilun untuk wilayah Kota Banda Aceh berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrong.

0: dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada suara Dunagan tadi dari Lunch dan menemani kebersamaan kita di saat pagi hari ini. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini di perjalanan Sabtu 25 Juli 2026. Sudah pukul 8.40 menit waktu Indonesia Barat, tersisa kebersamaan kita sekitar 20 menit ke depan ya untuk kebersamaan Anda bersama Deddy di pagi hari ini. Korilun dari Banda Aceh diinformasikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menyatakan sebaran LGBT atau lesbian, gay, bisexual dan transgender di Aceh sudah sangat meresahkan masyarakat. Itu persoalan serius di Aceh. Selain bertentangan dengan syariat Islam, LGBT juga menyebarkan penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS. Hal tersebut dikatakan Mualim sebagaimana disampaikan juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh Jumat 24 Juli 2026. Menurut Gubernur Mualim, persoalan LGBT di Aceh sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan di mana LGBT sudah memiliki komunitas di Aceh yang menimbulkan perhatian masyarakat, katanya. Karena itu Mualim menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebarannya, bahkan isu LGBT juga dibawa dalam rapat Forkopimda Aceh di Banda Aceh Kamis lalu. Saat memimpin rapat Forkopimda, Mualim meminta Sekretaris Daerah atau Sekda M. Nasir Syamon memaparkan persoalan LGBT di Aceh. Selain Mualim dan Nasir, rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPR Aceh Zul Fadli, Kapolda Aceh, Kepala BIN, dan Lanal Sabang, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuhaput Saifuddin Harum, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Kajati Aceh, dan beberapa unsur lainnya. Dalam paparan tersebut, Sekda M. Nasir juga menyebutkan penyebaran LGBT di Aceh sudah sangat masif. Mereka aktif bergerak menyebarkan konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka terindikasi di kafe ataupun warkop, barbershop, dan tempat fitness atau gym. Bahkan kata M. Nasir Warilun, saat ini terdapat komunitas yang menggunakan media sosial tertentu seperti aplikasi Wala. Ini aplikasi yang dikembangkan dan tersedia di Google Play. Aplikasi ini dirancang memfasilitasi interaksi antara pria yang memiliki ketertarikan sesama jenis. Pemerintah Aceh Kalimantan Nasir segera merevisi pergub mengenai gugus tugas pencegahan pornografi dan memperkuat ketahanan keluarga mulai pola asuh dan disiplin positif. Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hobimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salamu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboi Lahai Belah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz Kluma AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Pothi kuring 12 minit Wate Indonesia bagian barat. Warihlon ya merumpok lom ketanyo red frekuensi FM 88,6 MHz Kluma AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Untuk warih-warih yang kena bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo, silahkan red 2 buah nembui 0615 7055 0855 6 7 8 8 6. Dan warihlon untuk edisi Uronyo gedanyo bahas dalam acara Sireboh tentang pakiban cara gedanyo mengurangi sampah plastik ya. Jadi dalam lam si uro-uro pasti sampah yang gedanyo hasilkan karena entah dari kita belanja entah wate gedanyo mese perle tipe-pe ya warehlon ya pasti taba jingan plastik ya warehlon ya. Dan sampah plastiknya adalah sampah yang paling lo dihasilkan. Dan menurut drone pakiban cara gedanyo pekureng sampah plastiknya jadne sampaikan nanti red 2 bon 6 boy 0615 7055 0855 6 7 8 8 6. Warihlon yang kagak preh bak nemboi 886 yang kawai teco ile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanurul.
0: Cik Mat.
1: Apa kabar Kanurul?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat iban.
1: Alhamdulillah sehat. Mana sering juga Kanurul lupa.
0: Oh, sabar. Nurul, ya, ya mau N3 ke.
1: Alah, melewat ke Cik Main aku, aku tahu Hana Nurul.
0: Dah boleh Cik Mat. Bagah nak ibalap boleh awak tupi.
1: Aku kan aku ingin bolanggu mayang tak wati. Kena berat bolanggu ya.
0: Bak doh. Kakak leh likut. Bolanggu.
1: Bolanggu gua sorry. Ko itu nya kala tro talan betul ni menan lo mah.
0: Yang kenyan. Tegar samayun bak la moto. Oh. Moto bi moto dah likut dah dua kan?
1: Kenyan. Oh, iba bak ko bolanggu ya.
0: Ya, politik di dor pi beraya lebih. Ya.
1: Ko bak duka bolanggu.
0: Kamanggo anggo uli. Cik Mat gimana apa orangnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik ni gimana?
1: Cik ni alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Nah, awak gebi ibu orangnya?
1: Awak orangnya. Guna buka pintu kan abu di meja kan urul.
0: Aduh ya Allah.
1: Lepas senang hati aku lupa lah. Bapak kita cepat hati yang senang lah.
0: Gak akai Cik Mat berarti lah wik.
1: Ya, makanya Cik Mat senyum-senyum seseh-seseh tapi dia suruh rumah lah.
0: Nye. Cik Mat, nye tetap mau tema apa?
1: Tema orang yang
0: tentang mengurangi sampah. Gimana menurut Cik Mat?
1: Gimana kurangi sampah, ramai sampah yang kita kerenya, apa yang kita tempah?
0: Yang kan pasti nak cara dong.
1: Oh, nak cara.
0: Karena ada bikin.
1: Ada bikin plastik kan. Tak ubah lagi beta bo.
0: Tak ubah.
1: Ada kerajaan tak ubah sebab so sebab tempat. Banyak kali tu kami bawa tempat belanja biasa. Kami kena dalam pasar. Betul. Raja pulang lah kan. Apa nak plastik? Apa sih gitu kan nak plastik dengan mahal. Ah, itu mahal gitu. Cuma lagi yang cuma bukan anak cuma buang sembarangan. Kecuali yang hanya pakai kabuka, kuto, anak tong pegahnya baru cuma buang. Jadi batu sampah kan. Tapi punya layak macam pakai lu jauh pulang lah cuma. Karena tabung plastik ini rahir kan? Ah, waktu saya asuh yang. Ah, yang kita buang punau orang padat. Tolak bawang dah, bawang dah, lomai je lah, pasal. Putra yang tema lagi, yang plastik kan, wah, yang mahal yang awal.
0: Barang mahal ya, Ino?
1: Mahal yang awal lah. Jadi, orang pun dah kerja, alhamdulillah. Kami dati semarangan di plastik sampai yang berubah.
0: Betul, betul, betul. Dari
1: tipe buah angin ke lampu, kadang itu bolang gue ke kemana. Apalagi tiga angin itu kumpul plastik kan.
0: Ya, betul, betul.
1: Gimana lah cara itu kurangin sampah. Mana sampahnya apa-apa, memang cetak dengan tapi kan. Mungkin ada tak yang mereka ulang baru masa belum bawang 5,000 ya bulan pasti. Mungkin bulan malang kan dong yang kan betul kan dong anak itu kan. Pasti bulan pasti.
0: Nyonatah belanjaan je sih lebih mangat kan.
1: Lebih mangat lah main luah kenang kan. Main apa nih nak payahnya. Jadi nenek umum mau keluar sih yang main nak. Yang nak main pangtir saja kan. Hasil mak saya lama sih makan. Lesi, rawa sekaya nak mempang yang kamu tun tadi hendak pakai plastik. Nak main ke atas lah, apa kan? Pasal lantahnya macam.
0: Yeah.
1: Kira orang kaya lain main na. Kalau mana lagi lagi lagi lom plastik. Tapi masih dah bosan je mai.
0: Dua lapis bet di jauh.
1: Lapis.
0: Ya.
1: Ini kan kamu kurangin ya, tambahi kan?
0: Ya, betul.
1: Nah, tu rumah buah film. Nah, yang macam dari Cik Mat, bukan dari Ilham kan?
0: Okey, siap. Makasih Cik Mat. Ya, lagu pelagu Nurbuta Kerana?
1: Lagu Cinta Sabah Ma, mentang.
0: Cinta Sabah Ma, tak gila apa?
1: Salam-salam, silakan. Salam-salam, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Dengan kemacik di Lamara, Sahayati, Bang Insan. Bang Insan, saya tak lemah, lalu yang anda trail lah.
0: Lagi lewat ke deh ke kena uho.
1: Dari oleh kali oleh kali nolai ho lupa nak lewat lah.
0: Anak lewat lagi mak deh he. Anak putar balik ya.
1: Anak putar balik cepat juga deh juga. Tahu oleh akibat oleh hendak kita nak nak hilang tak raya. Dia nyanyi lagu Bang Amir Mamu, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eri. Dia nyanyi ke Uti Kaya.
0: Kemana-mana? Dia
1: nyanyi silam apa itu?
0: Enggak, terima kasih.
1: Kemana-mana? Kan ada kunci?
0: Kamerumpok.
1: Makasih banyak kan Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru, Warihlon ya. Dilikat Cik Mat, kagak pereh bak petujuh na lima limong. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagah tak jaga uronyo Pak Amri.
2: Uronyo Tuhan saya baca di pah dengar buklam.
0: Oh pah dengar buklam. Bawa dok naik buklam.
2: Buklam pah dengar kat dengar dari lonje ubah dengar buklam.
0: Oh menan.
2: Tubuh karena enam demi tu maya ni pon nana gaya.
0: Man, nyan ubat dengat memang ke yujek leh doto ah?
2: Mana, yujek ubat dengat menyeka payah dengat apa, nejek di ubat dengat. Tapi biar nejek tapi, biar nejek tetri malah, nanti dengat tapi juga. Dengar lagi Marilyn Monroe juga, dari tahun 62 sampai ini, anak juga ada juga lah. Tiga minggu tiga aja juga.
0: Karena kan ketergantungan kan, yang ubat kan?
2: Jadi ni kapa ya tengok ni kajanya kapa pop golong tengok lah. Jadi apa tengok yang tu ni kader lah ada je yang jeli sebab cawur itu maya hamdomi panennya.
0: Man
2: kapa tengok anak tengok lah anak jeli.
0: Iya, ni dengan ji memang puh ah. Anak tu takik ulem nan takik badan awak dia berdah. Aman apa ya?
2: Anak apa dengan ada lagi orang gepoh dengan.
0: Oh,
2: anak saya tu. Nah, betul lah. Tengok jaga pohon lah. Buddha semaya tu boh. Dudu dia dengan cara mah berangkat ke deh jadi. Nya orang mah apa betul lah. Kalau tengok penurut apa apa apa.
0: Nanti orang mau juga.
2: Patrik kan terlalu dengan dia orang kan canggih ya berdoro. Lebih buka buah doro. Nak buka buah tu boh. Nak pro dan tu nak lapu.
0: Oh ya ya ya. Karena canggih pi dengan lam. Ya mungkin dengan alasan ya si Pupu ya.
2: Iya iya.
0: Oke. Pak Amri.
2: Tukurna kurang gelak.
0: Hah? Kurang gelak apa?
2: Kurang gelak ke Tirebu. Hantar baju Tirebu.
0: Kamu puluh tahun gak nyangka baju Tirebu. Gelak lah.
2: Gelak.
0: Makanan tak.
2: Makanan tak.
0: Mungkin nak alasan pribadi kan. Tanya hantar ada rupa.
2: Ya, ya,
0: ya pasti nak nanti pupu.
2: Waktu itu orang pada urus anak dengan tuh ke Kuala Lumpur
0: Kuala Lumpur. Ya, ya foto-foto kong Kuala Lumpur tiad. Alah awak mah.
2: Ngalung ke pada urus anak dengan rupanya kerja Kuala Lumpur je.
0: Oh, nah, ya, ya, ya. Pak Amri, nyo tak tahu mbak tema ya.
2: Ya, ya,
0: ya. Silakan Pak Amri. Menurut Rone, gimana cara gedanya tak kurangi sampah?
2: Kurang ini sampah, sampah plastik ya.
0: Sampah plastik.
2: Jadi nyata belanja ada, nyata belanja ukuran 2-2 ribu ya, sampai dari ibu lam plastik. Ini ya, untuk gana plastik dari itu apa? Dari ibu juga nama itu, jadi dari ibu tahu juga. Nah, nanti ada belanja ada pakai balu murai-rai ucu, dia nyait dengan ada betul lah balu lado.
0: Sebenarnya menyenat tah belanja kan pahsit kan. Inopi kala tah belanja lagak-lagak deh.
2: Ya.
0: Kita pakai medun-dun ya.
2: Coba plastik yang tu walaupun tak non hana bru.
0: Ya betul. 10 sampai 20 ton hana bru lah dum. Nah yang sampai 1 ton menyoyang moden jita bay lom.
2: Adon dah kalah nak ikut-ikut pun dah cirmo. Kamu tu main sampah plastik, ya nak beru plastik, kamu peluh tu
0: enggak? Ya, yang kenyanya menyota menyota peget bangunan ya Tuhan, mesti miyuk je sampah plastik ya, anak kong bangunan je kan?
2: Ya, ya, betul, anak imak tu main lah.
0: Anak imak tu main, maka je pakan gayu pekurung, bangunan kan?
2: Jadi yang lebih ego ada dalam belanja, ambil lu dapat tabri buah plastik. Tapi kan yang bawa rumahnya nanti nopo buah plastik, nanti mah bawa untuk ini. Ikan je rumah, bawa plastik nomor hari.
0: Oh ya ya ya, cara yang sih Ron.
2: Nen rablo templi nanti.
0: Eh
2: ba, nanti nopo lan plastik, nopo templi dan tema templi dawa neng. Galak ada orang muka re, sebab itu maharak lagi.
0: Nya nya, yang kenya.
2: Lagi dua kali je yonde, dari kita dua apa dua.
0: Karena ya biaya impor dia ya, mahai. Plastik kedanya kan impor ya. Okay lah Pak Amri ya, menan-menan. Kiban?
2: Sehat deh.
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat.
2: Kita tambah uji urut kayak temangan.
0: Ana, aman aman aman. Ana itu ujung, jadi ana ipu angeng.
2: Oh, ya ya ya ya. Okay, doa buat sehat lagi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Ana tu di noroba studio sih ana apa studio. Pura diu hanam pura punya orangnya kade nama tu baru
0: itu
2: baru boleh ngotan tu.
0: Menan orangnya memang kage perbaiki orangnya.
2: Lagi dua balagi ni apa ide tu?
0: Amin ya Allah amin.
2: Belum bega saya anda kamu diu anda pun diu lagi bega pemencar penghubung no tu. Anak deh.
0: Pada itu ah.
2: Ya, no, no, lagi asa tu, lagi ada loro tu.
0: Oh, makasih. Lagu-lagu pada putau. Nya tegaran bujo hanjit noro marilin deh. Tua lah dom ya. Lagu-lagu dah putau Pak Amri.
2: Inang Taniman deh.
0: Inang Taniman dari Abakara.
2: Betul deh.
0: Cenoro ulah bah.
2: Jadi.
0: Salam-salam, silakan.
2: Ponta ke Denoro moga butuh tapi baik kerja tapi masuk riu.
0: Amin ya Allah. Menang cikau Aron
2: baik. Mudah rezeki.
0: Amin.
2: Kita bergabung ke main dodo ba muslim lah kamu bergalau nak kerja di lepas. Ayo tak kerja. Mereka kata renang ya. Kemudian kecema tanya. Ku wajar.
0: Ya.
2: Ku yapi. Ku mati dalam arah. Pak depan.
0: Ya.
2: Kali.
0: Ke mandu-mandu.
2: Ke mandu-mandu juga.
0: Siap. Makasih Pak Amri.
2: Ya sama-sama. Terima kasih banyak hari ini.
0: Sama-sama. Kajak nak istirahat sama. Balu nunggu kan dari Kuarang Kupi.
2: Kalau tak kena ubat.
0: Ubat dengar nak? Tapi banjir boleh untuk malam.
2: Untuk malam je boleh deh. Harus tekan seminggu je.
0: Ya.
2: Wan tengok lagi Marilyn Monroe, wan tu nampu dua pun tengok yang aku jaga-jaga lah.
0: Okey lah Pak Amri ya, makasih Pak Amri.
2: Ger, makasih banyak Adik Nurul.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Warehlon ya. Hadirkan lagu Cik Mat Ile Buno. Nah Armawati AR, Cinta Sabah Mah.

0: buah lagu yang kagelakel Lecek Mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara si Rebo na Mak Cik yang kawai gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam, makhluk sayang.
0: Kiban haba bengahnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Mak Ciknya tengah tiro si di rumah, huruf tab 2.
1: Hanya dua lah.
0: Hanya dua. Nanti?
1: Ya, ni je problemnya. So, tengok yang mau lupa Senin.
0: Oh, cucu mak cik ya?
1: Anak mi sekolah. Mak ni je wanya sihat so semerah.
0: Mana? Ya, ya, ya. Okey lah mak cik. Mak ciknya urusnya tentang sampah, mengurangi sampah mak cik. Cara tanya tapak kurang penggunaan ya plastik lenyen ya untuk kurang naji sampah kan kiban menurut mak cik
1: ni pokoknya dia pekan pekoli bos sampahnya plastik ni pekoli mesti tak minat dan mempah macam tu pula dia mempah ni yang dia pekan ya kamu jangan mempah hari lu jangan jangan pekan mempah ah ira koran betul yang dibungkus nak pergi punya dalam koran lah Orang bagi apa aja yang belum kenal iya dia juga punyanya hambruk beruk saya nya. Jadi tanya makin mencontoh hambruk dia.
0: Ya betul betul.
1: Menyang ke koran ke nya pasti ini apa? Tiga gua puan belanja pertama orang korannya. Tak simpan hambruk beruk dengan yang berbengkut dan yang tak bawa lagi. Melainkan dia simpan dah bantan lepas dah kebuah rumah dah tiap-tiap tahun. Kepalu. Bila mana ni lah. Ya bahawa plastik ada ingat lagi koli. Korangnya oh poin macam juga belanja membukit tadi.
0: Nya.
1: Jaman memang jaman punya mungkin dia asal pasti sana jaman lagi kurang lah.
0: Ini kau jahit tak dumpu blok. Tapi bilang pasti ino hana bungkoh lengan korana.
1: Jaman kau pula buah dia yang angger aku bungkohnya tapi cuci tapi layu kumbang putih bawang merah rumput lah info bawang manisnya lain ngokoran gue balik aja jaman. Ini apa ni? Ini air kangen plastik ni kan? Bukan yang plastik-plastik ni kan? Aku tahu memukir di depan rumah. Ada lah juga kerja aku belanja. Itu ni macam dia tanya ke handbrook. Dan ni dia kasut dekat awal. Dia macam habis-habisnya. Kan dia kabar dekat awal je.
0: Ingatnya. Betul-betul. Ada habis-habis handada hendak je ke ukurannya mikro. Habis
1: mak bulat. Dia juga nak jarak kami yang nak setiap layuk ya. Atas tu hamba hang kabelnya koran macam cepat macam kancur ni. Yang kena you punya perempuan juga boleh buat bukan. Kena tahu meme sekarang je bandung roi lah. Juga tahu kan kaya bukan tu beraya je.
0: Ya betul-betul.
1: Yang kena buat Mak Lenarun.
0: Siap makcik. Lagu apa lagu Nur Buddha? Lagu apa?
1: Rukun lah yang lagu bah.
0: Rukun lah yang lagu. Agaknya kamu rumpuk apa? Saling-saling
1: silakan. Kau radio hutan ni mumpul ke habur kat Andi ni yang mumpul ke habur Alangnya kita ada senang muka semakin banyak muka badan makin gojik kejap lawa atau kenan betul je boleh tengok nak bari bersihat badan apa nyomu selamat iman
0: amin ya Allah baik cik mana cik ber
1: ya, yes, amin. Selamat tuan tu nak. Nangin kata mata mama nak tahu Cik Mat, Pak Amari di hutan mereka. Nangin Kak Ina, Yahbi, Pak Syafiq ni, Amin Mahmud. Kak Eli. Tahu lah, not ready di Ukraine. Muka kesehat banyan. Dah mana-mana lah. Salam dari lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, agak makcik. Terima kasih, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makcik dari Lam Ara, warahmatullahi ya. Semoga sehat sabi, makcik. Dilikut makcik ke Gepreh, bab 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kibar haba uronyo kanda.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mantu kan dah ubat tak urunyo?
2: Ubat tu?
0: Oh,
2: pukulnya ke habis raya?
0: Nyan, baru. Mena nak fikir mena raya?
2: Nyakinya.
0: Kalau ubat bengah kan dah?
2: Kalau.
0: Alhamdulillah. Pada mana urunyo? Ada tunyok-tunyok atau tagun kero?
2: Ada tunyok-tunyok.
0: Tunyok-tunyok. Pendunyok orang nyaman.
2: Tunyok kue bulat-bulat.
0: Kue apa?
2: Kue bulat-bulat.
0: Kue bulat-bulat. Beneran kue bulat-bulat.
2: Tunyok. Punya kamu ini ke bawah bom. Kena bawah ubi yang pasal menitan dalam.
0: Bawah ubi ke pasal menitan dalam? Ah. Kue bulat-bulat. Putra ya. Kue bulat-bulat.
2: Oh. Abisnya kena wijen yang kena.
0: Yang getroh kaca hijau dalam.
2: Kamera.
0: Yang mana? Mangga dah, ya, hanya tak ingat.
2: Bukanlah,
0: si baknya
2: ada ya. Abis meja, ada tak bina kuenya. Ada ronde, ada jadi anak orang ina.
0: Yang tanya, kan dah, hanya MN kena.
2: Hai sekali, nggak bisa bawa pesawat.
0: Gari kena, punya tim jak sih kan.
2: Gari yang nak ubah loh, gali buka kau tiga, hai kanda gitu kan.
0: Padahal je ngang gari.
2: Bukan aku ubah loh, bukan aku ubah sih.
0: Anak ubah loh, cik anak rencana ya ubah loh. Cik Hanani, cik Hanani, pakai cik Hanani. Biar no dari uroh, karena lihat alasan tu, payah aja aja punya kan nagari ya.
2: Lebih agak beda belum. Nagari kan dari uroh kan pasang payung ini
0: lagi. Oh nah, kita rak flyover lah, anak tren, anak payah tren rak jalan, rak tampingan juga. Ngempayung kan?
2: Lagi tahu muka ekstrim nah.
0: Itu tuh bende.
2: Pakai kacamata berdebar, pakai topi, pakai itu hilir gok kira-kira.
0: Sile. Pandai bule kan? Pandai bule.
2: Pak bule ikan, bikin orang dia.
0: Pak bule itu.
2: Allah.
0: Kanda, bronyo tentang mengurangi sampah kanda. Kiban menurut dron cara katanya untuk tak kurangi sampah.
2: Benar ni menyorong urung zaman ni je kan. Nyojak belanjanya gebatah dari rumah. Gebatah dari rumah. Jadi belanjaan je hanya pasal-pasal orang plastik nurul. Kecuali memang yang ada ruru baju-baju kan. Dengan plastik kasih putih je gebat baju. Gepatu dewa. Tapi yang kongkong tak nak payah. Yo je ke mainan yang tu nya. Macam-macam plastik. Macam-macam plastik kan.
0: Padahal jadi, ya.
2: Padahal plastiknya hancur tadinya hancur. Karena dia hambro apa soalan tano.
0: Betul-betul. Kecuali
2: katun.
0: Datuk pi kenyut nonton. Hambro kan han.
2: Nonton cuman dia hancur-hancur cuci lagi pelain. Lah ya kita tu kau kau mabe kan?
0: Ya.
2: Dia mabe. Anak tu orang bergaji, oh om cok apa cawan plastik kedua bayar lah ni cok lima ton tu, oh ibu ibu.
0: Ya si.
2: Menyala lagi je kulit kulit bokai kan je itu cok katanom.
0: Ya ada pejik ke kompos.
2: Guru sabah, guru sabah bina bina pagi gede kan? Saya kenal neginya. Itu ketika tak penuh-penuh, biar raya-raya kan. Jika penuh-penuh, itu orang kata ada rumah. Neginya, nak sugi.
0: Okey, kanda. Siap, kanda. Berarti, nah, nama Pak Haji Syed namanya sampah-sampah kulit-kulit bawa kain. Ya, ya.
2: Jika
0: kepupuk.
2: Ya, kan dah pula bawa kain rumah. Kajak ke nyanti, kajak kepupuk itu kan.
0: Ya, betul-betul-betul. Okey kanda siap. Lagu apa lagu Nora Putra ke Rona?
2: Lagu Ronyo Putra. Lagu Rakit Buat Pisang.
0: Kiban? Rakit Buat Pisang. Fatahillah.
2: Fatahillah.
0: Macam tak gila apa?
2: Atau dari jawaban dia atau kebalikan ni?
0: Balasan dari
2: balasan,
0: Ani.
2: Balasan. Balasan ni cik.
0: Okey siap. Nyokam rumpok apa?
2: Ya, Alhamdulillah. Salun-salun milih saya makcik lama.
0: Betul.
2: Makcik Pak Amri, Pak Basri. Enggak Basri dong?
0: Pak Basri, betul-betul. Pak Amri, tapi Bruno yang
2: Pak Amri. Eh, parang tinggi di isan o ka.
0: Kenyan, hana mendengar
2: di tu. Kadang-kadang gak puber, kadang gak puber-ber nak min atau berikulah kan.
0: Ya, yeah, mungkin
2: okay. Kita ke nurun dan sibuk agaknya. Ya, agaknya ke Kak Eli yeah. Yang di oleh Karin Sonan do, ya Inong, Kak Inong.
0: Okay, Kak Inong, Lamrung.
2: Kak Inong, dan grup silaturahmi.
0: Okay.
2: Mandum-mandum lah be.
0: Siap, makasih kan
2: dah. Dari anak pejet yang gak disebut nama mohon maaf karena haji rame-rame be.
0: Betul-betul.
2: Gak boleh lewat dari 5 orang.
0: Iya, yeah, mantap. Memang bereh kan dah.
2: Yang ke Nurul sehat sabi be.
0: Amin.
2: Hati-hati ya Dewo, Teja.
0: Good, insyaAllah. Terima kasih doa
2: aja.
0: Good kan dah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakenda jariyah dari Lumbata warih lon. Dah dengar 2 buah lagu ileh. Leh nyan baru tak sambung lom acara sirebuh. Leh dapat saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh. Untuk bak positif teng warta Indonesia Barat.

Menan kemarin lo dua buah lagu yang kagelake le makcik dari Lam Arangan, Kanda Jariah dari Lumbata. Oh, si kurang positif loh. Warga Indonesia bagian barat, warga lo saat jih kita nyoba bergabung dengan RRI Prosa Bandai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih Warilon yang mantang setia sajan kamu PRRI Propert Banda Aceh yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembo Ilheblah kawasan Blang Padang. Warilon kapo tiploh 6 menit warna Indonesia bagian barat balih tap saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh dan bunokon kalih tak dengar lagu permintaan makcik di dalam arangan kanda jariah dari Lung Bata. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara sireboh dengan tema yang sama Warilon tentang paki bancara gedanyo tak pekurung sampah plastik ya Warilon ya. Dan untuk drone yang kena bergabung silakan rat nemboi petujuh 055 mandong kosong tak sampai lewari gedanyo yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam Nurmutia.
0: Iya oma.
1: Iya nih.
0: Gimana kabar urunya oma mertua?
1: Mudah-mudah anak orang tua lu.
0: Tengok apa ya, Oma?
1: Mana ni? Tengok konsen-konsen anaknya.
0: Oh, man. Bapak ke kerja ulak-ulak ronyo?
1: Ya, ni. Ada semangat sebuah nak kerja.
0: Oh, ramai ngengan kerja?
1: InsyaAllah ni. Jangan hana mau buat-buat ni, eh?
0: Ya. Semoga selamat gejak, selamat gewoh, merumpok rezeki yang le kan engkut gepuh bejai.
1: Berapa ada aja ni. Penting di situ ni kak.
0: Amin.
1: Penting ni kan. Yang ah batu tu, yang nelayanan agak susah. Di kadang napeng, di kadang agak hanapeng nyekin sebut nyangin nuk tua.
0: Ya, nyangkanya. Nan mantan kami minta rezeki kan? Rezeki Pak Allah. Yang penting kata tem je leh.
1: Ya bagus lah. Hari rezeki kibanyen nama tu, kibanyen bila Allah ni. Oh, yang penting nana kuasnya mancang sampai lan detiknya alhamdulillah sayang.
0: Betul betul betul.
1: Sudah ada rezeki ke?
0: Iya, oma.
1: Anak ke?
0: Oma.
1: Iya saya.
0: Nyo, tak tahu buat demo oma ya.
1: Iya,
0: nih iya, silakan oma. Gimana menurut drone cara dapat kurung sampah?
1: Dunia oma, rumah oma, tangi ya kibang buk bambu, anu
0: ber.
1: Gak masalah. Semua buk bambu. Siling kajinya pakai pakai anu, bamplam, bak pisang, bak yang berpunya nala anu ke. Untuk kena sampah sampahnya oma. Taman tut ni kan bakal otak yang kering. Oleh hanya nak pati yang nak bereh-bereh ni nak matut dengan sampah tu nyanu. Hanya oma boh langsung cok yang gagot, hanya got oma bakal dengan sampah nyanu. Menyentuhan anak tua info dari oma.
0: Okeylah siap oma. Lagu apa lagu Norobota ke oma?
1: Terserah anak-anak pun.
0: Enggak.
1: Ya, selalu mesti cunyak cik. Oma kalau jalan-jalan cunyak cik ni barosa.
0: Oh ya?
1: Orang canang tak buat anak bahasa dia. Jadi anak anak tugas barosa ni ke?
0: Orangnya onjak. Nak main.
1: InsyaAllah dan izinkan Allah semua anak tua pun.
0: Dan
1: selalu main. Untuk Kak Eli, kanda jadiah saya pun buka sabi. Dek Mak, Kak Eli, Suka Angi, Kak Suga Rita. Dan kebenaran mandung-mandung di selalu.
0: Terima kasih, Oma.
1: Untuk Anu dan penyelamat ini, selamat bertugas, sukses kabe, mudah rezeki. Selamat iman dunia akhirat, sayang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Dari Cot Keeng, di Likut Oma, kagak preh, Pak Petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Ino, ya?
2: Kau mai
0: dengan so ya
1: Umi.
0: Umi, tu kaino ngor Umi mehirat Umi. Na padugo norum duka lagi ya. Tepat puno lagi hinan tok-tok re 886 tiba-tiba kan dah mong red petujuh 055 bagah lah dah.
1: Tak ada mang ya, nak bisa kamu kot normal.
0: Iya, nyengkutnya. Umi, kiban habau ronyo Umi.
1: Haba ya sabi.
0: Alhamdulillah. Umi tengah di rumah ha. Abu kiban nak kerja.
1: Abu tak kerja. Ikulahnya pokoknya jam ubat ide gede montasi onyo.
0: Oh, montasi ngentok kerja.
1: Nganu
0: dua aja. Oh iyalah. Umi nyoronyo tentang mengurangi sampah Umi. Kiban menurut Umi cara gedanyo untuk
1: cara mengurangi sampah pun kan. Terutama le awak mekat kerja le. Awak mekat kerja biar persiap le plastik kan. Persiap kertas-kertas lagi awak koran lah. Kertas lagi kertas APS kan. Persiapnya le buat kerja. Menyoka siapnya buat kerja kan jumpa lagi awak cuma pakai kertas. Kertas lagi koran-koran kan. Nyan kajih kan. Kajih tatasi sampah nanyo. Ingat kan dari saya tanya mublo le gek dan jak gek dan baru kan dari nani le sampah jak bak rumah tanya kan kada buloi bulan plastik kan. Sejihan bulan plastik si anda punya ketah-ketah kan oh tatut kau bagah le tutung ni ha. Mau punya plastik hana bisa nurun tatut dak tatut di bucak-cak hana dia lagi tatut ketah koran lah, lagi om buku minyak awal, om buku lah, ibu buku kat campri buku dengan om buku. Nyo tablo dengan om buku bandu ni buku awal-awal kan. Maka ji kurang sampah, ino dek dah dalam kocah bandu mi pasang lah, oh le sampah ke bandu. Macam monyo-monyo di rumah tanya kon kajit tanya yang jit tak pergi ke pupuk dia dari oon kainnya kon jit tak perkenan tadi tu mah tak pergi ke pupuk tak tanam tak pergi ke pupuk tapi monyo kertas nak anak bisa nurun anak buruk-buruk ni ha.
0: Ya betul.
1: Ke yang pokok dia awak gede leh kan terutama tak nampak tak tanya tak buruk-buruk dia awak gede ya. Oh tak puas kan kerdah dia rumah nak tablo situ tu kan hidup on kerdah masih uro-uro nak tablo padungo kau kala tak kerdah tu kan.
0: Ya, ni tak bawa rumah mentang. Nah, tertuh bawa rumah lah nak bawa
1: angkong. Mana tertuh bawa rumah dia tak nampak ke kamu tumpuk-tumpuk dong nurun. Menyor-menyor kertah-kertah korang-korang jaman kau hanya bisa tumpuk waktu tak bakar kanya nah.
0: Ya, betul-betul.
1: Oh, hantang dari lo nurun.
0: Ya, siap Umi.
1: lagu kan pekan Pemuda Lawang sabah sabah Pemuda Lawang.
0: Pemuda Lawang. Pemuda Lawang. So
1: Yakub
0: Tailah lagi.
1: Oh, nyaman tong sabah. Salim-salim ke yang sama saknya Oma, ke Nyalam, ke Kanda, ke Rizkayana, ke Kak Hayati. Lain ke Bandung-Bandung je, Nurun.
0: Good. Terima kasih, Umi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umi dari Minasa Papun, Warehlon. Dah dengar lagu ke Oma, Ile, ya. Nurul hadirkan sajan Nazar Syahalam, duet dengan Cik Zuhra, Lah Mak Oi.

Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menen kemarin lawan dua buah lagu kali terhadirkan ke Oma dari Menas dari Icot dengan Umi dari Menas Apapun. Semoga kamu bahagia. Tertambung lama cara Sirebo nawarih gedanya yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Bang Masri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, gimana kabarnya huronyo?
1: Bagus, alhamdulillah sehat walafiat. Nurul tibani sinan.
0: Haban cik lagi dron Bang Masri. Sehat walafiat, alhamdulillah. Amin ya Allah. Dengar apa nggak Bang Masri?
1: Dengar duduk anak mien nawa.
0: Oh mana? Dengar duduk anak mien lah.
1: Ya.
0: Hana kegiatan apa bengahnya?
1: Hana kegiatan jika mesti hana jahli pada ya.
0: Oh menan, ya. Okay, Bang Basri, nyoronyo tentang mengurangi sampah, Bang Basri. Kiban menurut drone cara gedanya untuk dapat kurang sampah?
1: Nyanya untuk mengurangi sampah ini buat dia kerja belanja kedai upasai kude. Coba di raga ranjang tu nah.
0: Nah,
1: jadi mana le itu yang nak tadi tu kita ranjangan nanti kan. Beli sampah-sampahnya. Jadi ni agak-agak macam maklum orang itu memang fungsi raga untuk belanjanya. Nah, bahan untuk buah plastik itu mana nya?
0: Ya, mampu mah.
1: Ya, fungsi yang raganya bukan itu sudah belanja yang dari dua kali ya, dan agak ranjang juga tanggungannya. Jadi mungkin nanti dia perhati satu rumah yang kan dapat-dapat, kata deh teman-teman tanamnya. Plastik karena tempuhnya payah bro, plastiknya bro.
0: Betul, trip tak bro.
1: Trip tak bro, dia dah tanam payah bro. Nah, awek tapi munyo kertas buku, kertas koran ni banat dek aja sabe aja weh.
0: Betul.
1: Yang nonton Nurul.
0: Okey siap Bang Basri. Lagu apa lagu Nurul putar keron?
1: Kami lima.
0: Kiban.
1: Kami lima.
0: Gawat tak lagu agoronyo. Dari sawan.
1: Yang hana nentole kat Nurul.
0: Kawin lima.
1: Ya.
0: Kawin limong. Batah apa ke yang limong?
1: kawin yang pun kurumoh dan urin Aceh.
0: Ya. Oh, benar. Kawin limong ke Ibnu Arhas lah? Okey, entah dah simak lagu mu lah. Kiban cerita.
1: Kiban cerita. Ya, kawin yang rumah urin dan uropi gunung belanja di bawah keranjang. Buka labu buka, labu celak, uro malam. Ya, lagu yang ini.
0: Mayang keput, entah dah dengar mendong ya?
1: Ya.
0: Okey lah, Bang Basri. Nasalem.
1: Salam pun kepada Nurul supaya sehat di bumi darat si Nurul mumut dan semua yang mumbai yang badan Nurul bumi semua jodoh yang saleh ya.
0: Amin ya Allah amin. Makasih Bang Basri.
1: Jadi balanya Nurul Cikman Cikun, balanya Cikman Pak Amuri, balanya Oma, balanya Sorong Nurul yang di
0: alah.
1: Tolong mana macik macik di Lamara malayan tanda jaria Saili Kak Nur di pulau lain memandu maju lah
0: enggak salam cik ke anak muda Inan apa
1: yes.
0: Ya salam mubahagia semoga sehat sabi awak Ron yes. Memandu
1: ya yeah. Gamin Nurul
0: iya
1: banyak mantan Nurul Mama Muri
0: good.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri dari Kuta Sigli warihlon ya. Dilikat Bang Basri kagepreh lewarih ketanyo Renemboy 7055. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Assalamualaikum dalam dik Nurulun.
0: Iya, Pak Sobtari oi.
2: Tak gua lu buka wale gua.
0: Kiban?
2: Jula tak gua lu buka wale gua.
0: Ran ada kelak tak jaga. Telak nak mulai radio ah.
2: Ayo awak jaga dewi.
0: Oh, mana? Nya dengar lipat noh.
2: Oi,
0: di lampu.
2: jemput ya.
0: Nampak sawit nah. Ah, betul kena seorang cemecah Nan. Ah. Dengar gecah apa sawit nah.
2: Dengar gecah.
0: Gimana? Jemput kawan. Oh, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Pak Sabtari, sehat tapi Pak Sabtari apa?
2: Sehat.
0: Sehat, Cik. Alhamdulillah. Pak Sabtari, urungnya cara gedanya tak pekurung sampah. Gimana Pak Sabtari menurut Ron?
2: Kurung sampah, baik dia dah mubil lah, dia jauh gede.
0: Baik dia dah mubil lah, dia jauh gede. Gimana, Cik?
2: Dia baik. Baik yang perlu mentang.
0: Yang perlu mentang. Oh, menang. Man, capli nak perlu?
2: Ah,
0: capli nak perle?
2: Capli nak nabak lo hina wah.
0: Oh nabak, gimana? Nabak ro. Ah, carong agoron. Oh mana cara ji dapat kure? Pula gero, ah. Oh ya ya ya, betul betul Pak Sabtari. Alenyan?
2: Alenyan enggak enak mentong.
0: Oh enak mentong, menyoji dapat pula gero, ah. Ah, menan menyo yang perle tablok kat terpaksa harus tablok dengan sampah plastik ya dengan de masih gebas dalam plastik. Oh menan ya ya ya okeylah Pak Sabtari. Lagu pelagu noro putak gerona.
2: Lagu Sabirin Lam No Ana.
0: Sabirin Lam No Ana. Cenoro ile ba. Silakan salam salam.
2: Dan silam bambat diri di kota tu diri. Ayah pula. Andi kasih dah kita.
0: Ya.
2: Ya, pun kering. Di dalam dah buat lupa.
0: Ya.
2: Papa di sebelum.
0: Ya.
2: Lagi momentum.
0: Siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya dengan lampu sawit warhilon ya. Semoga mudah rezeki ke Bang Basri Bunopi di Sigli, semoga mudah rezeki ya. Ta hadirkan nilai dua buah lagu permintaan. Nah, Bunno Ibnu Arhas kawin Limangge. Nah, Sabirin Lamno dengan judul Anak.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Yang halangan hai tahapan pajaran raya. Cuman yang

0: Menan Kuarelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake le Bang Basri dari Kutas Igli ngan Buno Nagatamang Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia Warehlon ya. Dan tatambung lo acara si reboh. Nah Wareh ketanya yang kagepreh Bak Nemboi 886. Untuk Warehlon yang lain yang kena bergabung, silakan Rat Nemboi put ujuh 055 mantong kosong. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warehlon sayang
0: Dek Nurul. Kak Eli. Gimana Pak Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat Dek Nurul. Gimana sehat?
0: Laban cik lagi kak.
1: Syukur alhamdulillah. Kan bagah tak aku bukan istirahat di depan.
0: Eh, kiban?
1: Akan leja hiling-hiling ke bunda lah mesti ke minggu.
0: Mana kenya? Yang apa?
1: Rindu kamu dua orang anak di Nurul.
0: Rindu lah.
1: Betul. Teh, suara di Nurul ho, di Nurul gaya. Wajib istirahat di ruang tempat lah.
0: Ya, istirahat di tempat leh dua orang. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Mulai lah.
1: Ya betul. Semoga bu sehat-sehat aja di Nurul lah.
0: Amin ya Allah. Kak Eli. Ini orangnya tentang mengurangi sampah Kak Eli. Gimana menurut Kak Eli cara dapat kurang sampah?
1: Oh, untuk mengurangi sampah plastik dia ya? Kan walaupun Pak Satari debak-debaknya betul sih lagi Pak Satari itu gahaknya kan?
0: Iya, hanya datang pula gerak rupa jijik sih dia.
1: Kenapa yang pakai plastik kan? Kan tubuh lang beraga, lang keranjang lagi kan? Kan nak pakai plastik lagi banyak. Kan tanya mana kan nak tanya anak pada pula dia nurut dekat sana pula kan.
0: Ya, betul-betul.
1: Tapi mama punya mengurangi plastik kan pasti saya dicuba-cuba memang nak mangat kan dia nurut.
0: Nak mangat Juan?
1: Masih jika dia belum kampung kan ibu hujung suku bawang capi mandung ibu dalam plastik kan. Rasanya menyemsi tapi apa kan lagi tas tiga lagi kan. Yang ditenteng lagi mesti kan keranjang lagi bambas tadi pegang kan.
0: Ya.
1: Rasa ni banyak jampu punya dari ubu kunan di Nurul.
0: Nah,
1: kan? Tapi ubu kunan, tapi ubu dinan, tapi merah dinan. Jadi dia tahu kena apa yang tak pilih. Kecuali nak kami kena yang Allah yang tu kena hijau-hijau yang tiga ten-ten cik dan yang kena plastik buat je kan. Ini kan bisa mengurangi plastik cik. Tapi tadi lelaki ni coba kata dia punya mambar kan. Alamak, tetap plastik cik.
0: Lebih simple lah. Ada fikir, ya.
1: Jadi mana punya masjid dan nyonya kan serak-serak lah tak berapi tak tak jeci cuma ni kan walaupun tak tetap han gado kan
0: han gado ya betul
1: jadi tanya abu masjid walaupun dah pakai bekal yang plastik tetap berapi mudah ke sana di asasa tadi berangkapar di tipe kau yang galak lagi kan jadi kak dia ada coba pakai bekal tas yang untuk meh ya. Asalnya agak halam sejati halak halak lah lagi enggak
0: payah ya untuk
1: dah buku dah domat kenan kan nah dia dalam buku kenan jadi asalnya memang anak berat bawah ke tempat ni memang kan air bukan ada ada pesan-pesanannya kan tak perlu bagi kena yang tu nanti nurul dan tas-tas kan dari hujan
0: tak nyanan nurul biasa kan je handbag ya
1: Oh, yang lebih bina lah mesti kentasi kan
0: ya
1: kena si tak mimi dan yang mangat panjang anak tak mangat bagi berat Eli dan kali coba-coba si kan mesti anak pun sabong si atau punya raya yang sedang lah yang kan jadi menyampu-campur lah yang lewanya orang belanja men tapi ulam kasi macam hanjut hai tukah untuk mengurangi plastik awak temahai plastik lah yang dia nurul
0: awak temahai plastik ya cici ya
1: coba kan kelihatan rumah kak yang mana pun waktu mahan apa balik bola plastik jadi bukan tak boleh kurang kan jadi nak kak Elia nak melek tasnya mana kan mana yang segi beliau dah belanja lagi pegang yang keranjang plastiknya segi yang pakai dua talonnya kan tapi anyaman nasi yang gitu dan tapi kau dan ibu lam plastik jadi kan beribu lam keranjangan mengurangi plastik kan?
0: Mengurangi maksudnya menyeka tabuh lam keranjangan setidaknya plastik raya anak dah pakai kan kurang macuk nan kurang tion
1: raya berarti ya
0: setidaknya na kurang tapi menyur sampai nol tat anak dah pakai sama sekali nyan memang payah tat ya
1: oh yang payah. Mengurangi
0: ya
1: Alam mo no, mesti dah belah bawang gerai botol mak jika tukang je dah pilih jira raya. Mesti nak dah belah capi ubul, capi hijau raya wuhim tapar. Alam kan tu botol mak je dah pilih yang kan. Jadi kan hanalu plastik lah yang ambil dulu lah.
0: Menyonol tak hana mungkin. Karena memang kebutuhan lah si uro-uro pasti nak kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi setidak je kurang kan kak?
1: Ya betul. Kita tanya bagi tanya yang belanja ni pi ada dapur pi baik kan nanti dah jaga baju punya nak tempat tu tata lah yang kan. Bagi tu sana berapi lah lah yang.
0: Ya betul betul betul.
1: Lagi lah adik Nurul lagi Kak Eli yang dia dah agak lebih baju nak.
0: Siap Kak Eli, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lagu apa lagu Nurul Putah?
1: Lagu adik ibu. Lagu apa yang mangat orangnya?
0: Lagu apa?
1: Ramlan ke Edek?
0: Ramlan ke lo? Judul je?
1: Belum. Purnama.
0: Purnama. Cenoro e lah ba.
1: Jadi menyahana dari Ramlan dari Cikumala je si. Tapi dari Ramlan ni lah.
0: Get get get Noro e.
1: Salim yang phone leh tu Dek Noro, selamat bertugas sampai support tu Dek Noro.
0: Ya, yeah, betul.
1: Alhamdulillah karena berudang dulu dalam rohnya. Walaupun nanti dah mau itu nak dengar lah kan.
0: Ya ya ya.
1: Semoga Dek Noro tu sehat afiat lahir dan batin Dek Noro ya.
0: Amin.
1: Berkah umur hidup, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Noro ba.
0: Amin.
1: Untuk oma yang tua pembahagia di Jago ya dengan Pak Afan, semoga beliau sehat juga ya. Bumutua yang lebih.
0: Amin.
1: Untuk Cik Makcik dengan Cik Ni, apakah sudah siap bergoyang-goyang di kursi? Semoga laris manis seronoknya jualannya. Untuk Cik Nyak Cik Cik, untuk Bang Basri dengan Muksal Cik di Tigri, semoga kompak sabi Cik Pak Amri dan kemandu-mandu yang dengan mantau Dik Nurul.
0: Okay,
1: semoga bersehat memandu. Oh, untuknya obat tua si tiga tu, bukan yang sering mantau bunda yang di Lampulau. Bunda ayah gas.
0: Oh ya ya ya, siap
1: dia
0: siap.
1: Dia mantau tapi cuma ya, nak jamong, tapi bukan tentu salim tapi buatnya kan. Semoga bersehat sambil dengan keluarga Citan. Kemandung-mandung lah Dik Nurul. Semoga bersehat mandung tanya wino. Terima kasih Dik Nurul.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiploh 48 minit wadah Indonesia bagian barat wadah hilun ya. Jeta terima si drotuk penelpon kenelu dalam acara sirebuh edisi uronyo ke Perhebat 7055. Halo, Assalamualaikum wadah hilun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syafi'i. Kapan habar orangnya Pak Syafi'i?
2: Ya, dia biar kau dengar apa AI.
0: Dengar apa AI ya? Oh, ya, ya, ya.
2: Dia nak baca
0: kaget. Kiban?
2: Dah nilaga tu mutain?
0: Hana mendengar. Nak filter su kadang dari HP Ron.
2: Oh.
0: Lagak han belah HP ya.
2: Oh, ada. Lama ni.
0: Nan. Ya ya ya ya. Pak Syafi'i.
2: Wah.
0: Ada rezeki ba?
2: Amin. Amin. Allah amin.
0: Nyo nama ke pakan gatu ah, gatu belang ah.
2: Manda bo belang gatu. Nya hala ke boleh ujul lagi. Ana antu mengapi.
0: Yang kenya, lawi au tu umtat.
2: Ba.
0: Ale ia monron le ia bacu nah.
2: Alhamdulillah nak mendapat orang ni.
0: Ya, alhamdulillah. Semoga monian ke kan?
2: Tabung mau kan?
0: Harapan cik eh.
2: Jalan kawi macam ah.
0: Ya.
2: Tabung mau tu anak baca oi sana mon.
0: Oh mana? Di Turam.
2: Tempat di daerah Lamlu tu mbak.
0: Oh Lamlu. Oh na dua pak nama ke?
2: Dua pak dah.
0: Oh ya ya ya. Memang bereh dah.
2: Lepas hari dah kakak ya.
0: Nyangkanyan.
2: Nyangkanyan hanya iyo.
0: Pak Syafi'i, nyo langsung datang mau buat demo ya?
2: Jo.
0: Gimana menurut Ron cara dapat kurung sampah plastik kan?
2: Dapat kurung, ya jo. Tablanya, tu kau pegang benda kan? Tablanya ibu lam plastik.
0: Ya.
2: Betul. Di tak buat kantong tu, jual sikit lah.
0: Ya, betul.
2: Tak buat dari bumi 15 kilo kan. Tak buat kalau kan dia ke keranjang lah.
0: Guni 15 kilo. Ya, ya, betul.
2: Ni tak buat je, dia dah belanja ni. Kan tak pegang bau muka, kena hantar dia buat dalam plastik.
0: Man, punya plastik aluh-aluh lagi kebegah bunuh, ngak beg mentahu-tahu. Mungkin je tak pakai, mesti on-dua-on. Menyogoh lom je tak berkurang lom.
2: Ya, plastik air-airan. Ma, berguna sikit tu. Dia dapat tahu tampah kena kan.
0: Oh, mana?
2: Dapat tahu tempat. Itu kaya ikan ada, tak perlu dalam tempat. Itu kan kaya cok le, tukang cok tempahan le. Ada berserakan rumah.
0: Betul. Jadi lebih rapi lom lah ya.
2: Rapi lah kan bang. Apa boleh beda ni?
0: Nyangkanya. Man hana mungkin cik ge pe nol tak kan?
2: Ya,
0: ladum-ladum memang perleh sih.
2: Karena ekonominya lah.
0: Iya, betul. Kemasan yang kan perleh. Hana mungkin betul. Lagi pulpen. Pulpen kan lagi lam plastik sih. Mahana mungkin. Geyumat tinta Pak Jaro.
2: Ya. Ya jamu hanya plastik ya, hanya berserakan, hanya pampers. Saya pasal lagi pampers yang daripada plastik lebih bab pampers.
0: Jatuh
2: handutung tak kah bulu.
0: Darah yang nak makin kemong ah.
2: Makin kemong. Yang berserakan papan kau ke payah air dapat juli. Ici lalu tu.
0: Nya.
2: Kalau dapat juli, engkau payah lah. Kita tempoh lengko.
0: Ya, betul. Pak Jami.
2: Banyak serba salah tapi ya.
0: Ya, betul. Okeylah Pak Jami. Lagu pelagu dah putar.
2: Lagu Mariam Sate tu.
0: Mariam Sate dari Abakar.
2: Ya, tu orang benda tu baju sate ya.
0: Apa kar ke eh uno?
2: Tolong tu apa?
0: Tergantung macam ni.
2: Ah, jual kedah dah.
0: Jual kedah mentang. Jual kedah apa judul?
2: Mangkapu je tu pun apa?
0: Okey, siap. Noro ile ba?
2: Ya. Pasti untuk tuan semoga sehat tapi.
0: Amin. Dan doa kita
2: juga akhirat betul lejak dan orang suci sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan ke Ibu Ucut, Ibu Andi. Aku suka nanti rahat.
0: Ya, semoga berdua kuku ya.
2: Ke Ibu Yeli pula.
0: Ya, amin.
2: Lama Cik Lamara, ke Kanda Jariah, ke Cik Mat.
0: Ya.
2: Ke Ucuh Nawi. Tolong ke bantu-bantu baju kan?
0: Okey, siap. Makasih Pak Jafi.
2: Terima kasih Cik. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Syafi'i dari Lam Kawe Warihlon ya. Terima si produk penelpon di 886 Gagepreh Warihlon untuk gelake lagu menteng. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, Warihlon sayang.
0: Iya, masalah tegak.
3: Nah, tidaknya kasih kilo minit menggantung Pak Syafi'i kagak pemate ke pegah masih kosong.
0: Oh, menan. Masalah tegak berarti ya, nanti ngakli.
3: Asyik melamu.
0: Okey, silakan lagu pelagu dah buta Kak Yana.
3: Lagu warna apa ya hari? Kak Yana lagu Lepo 12.
0: Haa, apa lagu?
3: Lagu Padang ya.
0: Lagu Padang, judul Jih?
3: Sayang Bana.
0: Sayang Bana. Okey, silakan. Sehat sabe Kak Yana. Silakan okay. Salam-salam.
3: Hah?
0: Salam-salam.
3: Salam kemandu maju.
0: Okey deh, siap. Makasih.
3: Terima kasih Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya Warihlon ya. Potiploh lewat 55 minit waktu Indonesia bagian barat Warihlon. Terima kasih ke drone memandum yang kah bergabung dalam acara Sirbuh Siaran Informasi Budaya Obrolan dengan Hiburan edisi Uronyo. Yang kah bergabung na Buno Bengah Cik Mat dari kawasan Lambaro. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Mak Cik di Lam Arah, Kanda Jariah dari Lungbata, Oma Dicat Keeng, Umi dari Menasa Papen, nah Bang Basri dari Kuta Sigli, nah Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya, Kak Eli dari Pagei, Pak Syafi'i di Lam Kawe, Linyan Taknyo naga tamong Kak Yana dari Libya. Rupanya kalian gantung muno ya. Ana tinggal le Nurul kali ka trip tu gantung ya. Semoga sehat sabe wareh memandum yang kali bergabung. Dan wareh-wareh yang coba-coba bergabung uronyo golom demeng rezeki hana masalah ya wareh lon ya. Insyaallah tingah kembali dan merumpuk dalam acara Sirboh dengan tema La NG. Dan uronyo kali kita bahas tentang mengurangi sampah plastik wareh lon ya. Mengurangi artinya kan berarti kan kita hilangkan sampai zero waste ya. Zero waste nya artinya sampai hana pemakaian sama sekali ikannya kelegean ya Warilon ya. Memang ladum plastik sangat berguna. Pulang di rumah nasi lagi pingan-pingan yang je tak pakai ulang ya, plastik, pingan-pingan plastiknya. Jadi tetap nah pasti penggunaan plastik lam si uro-uro warihlon. Dan menyo tak pekurang, cerita tak pekurang lagi tak pegabuno mete tak temba kertas belanja ro. Maksudnya tas belanja ro, warihlon nyan jet tak minimal tion plastik raya nyan kamu kurang dari yang tajak belanja puno yang jatah haji capli tablo mentetion leh nyan tablo bawang seperempat tablo botol mat 3 kilo nyan gepaso lam plastik raya lam untuk gekumpul sebab ngonyan ke tatiji entar puo hana payah leh taba plastik hana payah leh ta pakai plastik yang raya nya. Jadi nyona tah belanja ro je tak kurang ka kurang plastik raya nyanti on ya. Nah tah belanja yang je tak paso barang-barang belanjaan katanyo. Lenyan warihlon lagi gepegah buno le. Warih katanyo pasap tari oh ya. Betul shit lagi pasap tari begah. Bahwa menyojet tak pula ke ro maka akan mengurang plastik ya lagi capi mente tomat nyan menyojet tak pula ke ro ikut rumah menyena lahan. Ya pasti mengkurung cik deh sampah plastik wadah dayak pot kan dengan raga menan ya alenya warihlon dengan tabah tumbler atau pluk iya ya pluk iya tabah kero jadi setidak aja menyograh-grah bak jalan dang-dang tapi honda teka tu tak uro pulang lewek nyotak berat tu ya jadi pasti tinggal-ingat teka iya lebih get tabah pluk iya dro tabah tau iya setidak aja ke iya putih mentang katanya. Nah, hana payah dah belum menan ya. Ha, ka kurang lombak pluk-pluk botol-botol plastiknya warehlon ya. Alenyan menyona pluk bu, pluk bu menanti ladom tempat mekat bu mungkin ino setidak je warehlon ya. Walaupun tanyo hanjit ta bungkuh bu, masa hana tabah bu dari rumah, tabah pluk mentang. Tabah pluk nyan wate tajak belanja blo bu, setidak je na pluk ro untuk geboh ya. Ha, dari nan pi kamu kurang bacut-bacut lah. Alenyan warehlon lagi mesti sampo atau mungkin sabun rah pingan, sabun rah baje menan ya. Menyona apa kita beli yang botolan menan ya menyata blo yang botol yang refill jihan jeta pasole long walaupun yang refill jihan lam plastik si geboh ya tapi setidak jih menyata blo yang botol aju-aju si taboh botol lebih taboh botol taboh maka sampah plastik je lebih menumpuk ya karena bentuk botolan rogeropi lebih tebai menyo sebagai sebago sampah ya jadi tablo yang refillan sampah plastik je setidak je lipih menan ya hana tat memerlukan tempat begitu ya dan menan ke warehlon yang kali tak bahas soronyo tentang mengurangi sampah plastik lelo macam-macam ya dengan tak pilah pilih sampah plastik anehnya tak olah ulang je tak pegat prakarya mungkin dari plastik-plastik bunuhan lelah macam-macam untuk getanyo je tak pekurang sampah plastik dan fakta-fakta yang tente jih sangat menarik ya warehlon ya tentang sampah plastik di mana sampah plastiknya tak trip untuk terurai tanpa perduh 50 ton. Jadi makaji paken lagi begah menoleh warehdanyo oge kru ruak metemung plastik di dalam. Padahal nyam plastik ada kamu kecil le ya plastiknya ada ya. Karena memang kamu peluh toninan tapi je hana bu hana mubah walaupun tatet warehlon yang nak kenyut hana get hana gadoh menan ya alihan je ke pencemaran lingkungan cit na ukuran je ubut-ubut de ya jadi mikroplastik jadi limbah juga ya warehlon ya pencemaran tanah jadi partikel-partikel ubut dihan akan mencemari iya ataupun laut ya warehlon ya alihan produksi plastik pih tiap ton meningkat warehlon karena tiap tonnya le kebutuhan yang menggunakan plastik dan le kelabut plastik jangan berakhir di laut menan ya. Okey, Warhelon menan ke yang kali kita bahas suruhnya tentang pengurangan sampah plastik untuk lagu yang kagelake le Pak Syafiq guno. Nah, Kak Elicit dari pagi ia akan ruputa bakpo 12 watu ya. Semoga berbahagia memandum warahilun nurutuk wilai acara Sirebo edisi uronyo karena tiatu bakpo bakpo tiblah lah ya biasa gedanyo nak dialog aso kaya ya warahilun ya. Scroll how tentang tema aja tentang hidung tersumbat terus kenali pilek biasa atau sinusitis dan de, silahkan bergabung rot nomboy 7055 ngenamboy 886.

Pore lon karena bacut ya tengah geato dan tengah gepersiapkan untuk dialog, Warhilon hadirkan lagu yang gelak Kelika Eli dari pagi ia Buno Ramlan Yahya Purnama.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon. Salam berbahagia. Di siang hari ini kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumeta, dan kembali lagi kita bertemu di acara Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan di hari ini kita akan membahas tema tentang hidung tersumbat terus, kenali pilek biasa atau sinusitis ya, bersama seorang dokter cantik dari Rumah Sakit Hermina Aceh. Assalamualaikum Dokter Tri Novia Sari Putri SPTHT BKL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Iya, ini suaranya halus sekali ya. Ini semoga hari ini menyenangkan ya, Dok ya. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana, Dok? Tadi?
4: Sedikit macet.
3: Sedikit macet ya,
4: tapi tetap semangat ya.
3: Tetap semangat. Apapun kendalanya di pagi ini nggak jadi ini ya, nggak jadi alasan untuk kita berbagi ilmu di sini ya, Dok ya.
4: Yes.
3: Dan di hari ini kita akan membahas tentang hidung tersumbat terus nih, Dok. Karena kan banyak orang yang merasa bahwa hidungnya tersumbat terus, nggak pernah sembuh gitu rasanya ya. Sedikit kena dingin mungkin udah tersumbat begitu ya. Bahkan mereka ngiranya ini sinusitis, atau mungkin bisa dibedakan ini, Dok, antara sinusitis atau mungkin dengan pilek-pilek biasa nih, Dok. Untuk pembuka mungkin ada penyampaian dari dokter terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tri Novia Sari Putri, spesialis THT BKL. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Hermina Aceh. Ya, seperti tema hari ini, kenali tentang hidung yang tersumbat terus-menerus. Apakah ini sinusitis atau hanya pilek biasa?
3: Yeah.
4: Nah, sering ya, terutama pada orang-orang yang alergi terhadap dingin, hidungnya tersumbat nih, sampai trauma. Gejala yang menyertai seringnya itu sakit kepala. Jadi belum apa udah trauma secara psikologisnya. Aduh, ini pilek lagi. Dan gak bisa kita pungkiri bahwasannya ini bisa mengganggu kualitas hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tersumbat yang bagaimana yang mengarah ke sinusitis itu yang perlu kita waspadai ya. Nah, kata-kata sumbat biasa, maka kita harus tahu dulu nih, sumbatnya itu memang karena ada triggernya atau terus-menerus. Artinya intermittent atau persisten, hilang timbul atau menetap. Untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis THT tentunya ya. Karena bisa dilakukan pemeriksaan lokal hidung mulai dari depan sampai ke belakang. Nah, sumbat bagaimana yang mengarah ke sinusitis, terutama dia tidak berdiri sendiri, ada gejala penyerta lainnya, di mana diagnosa sinusitis itu harus ada gejala pokok dan bisa ada gejala tambahan. Apa saja? Yaitu sumbat hidung atau hidung buntu, atau bahasa medisnya nasal obstruksi. Yang kedua, gejala pokoknya adalah hidung meler atau beringus terus-menerus ya. Sehingga kadang-kadang kita merasa ngalir terus nih, Dok, di belakang tenggorok, dan sesekali disertai dengan bau busuk. Jadi sekret itu tercium sama kita ketika dia ngalir, semakin menonjol. Nah, gejala penyerta lain apa nih yang mengarah ke sinusitis? Seperti nyeri wajah. Nyeri wajah itu di area-area sinus, area pipi, belakang mata, terutama ketika dia menunduk. Kalau kita mayoritas muslim, terutama dirasakan saat sholat ya, ruku dan sujud. Apalagi, dan pada saat kita mencium bau-bauan, yang lain udah nih, aduh masakannya enak ya. Jadi orang yang sinusitis bisa saja tidak mencium itu, tidak merasakan nikmat itu.
3: Iya, karena dia, hidungnya tersumbat ya.
4: Iya, benar. Jadi namanya itu apakah dia hiposmia atau anosmia ya, tidak mencium sama sekali bau-bauan. Kemudian hidung tersumbat yang menetap itu ada lagi. Seperti pada memang kelainan penulangan ya, tulang-tulang wajah. Jadi kita ketahui sinus itu sebenarnya ada 4 pasang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adil. Setiap orang dikasih 4 pasang nih, enggak ada yang kurang. Kecuali mungkin dia tidak berkembang ya. Sinus apa aja? Kita kenali dulu ya anatomi THT. Pertama, sinus yang paling depan nih. Yang paling sering terjadi infeksi yaitu di pipi, pipi kanan kiri. Jadi nyeri wajahnya tuh bisa kita coba nih, tek-tek, nyeri nggak ya? Boleh diketuk sendiri.
3: Ah gitu.
4: Tek-tek-tek gitu.
3: Kalau nyeri berarti sinus gitu dok.
4: Bisa mengarah. Oh bisa. Karena sinusitis berarti itis pada sinus atau radang ya.
3: Radang.
4: Itis itu radang, radang pada mukosa sinus sesuai dengan definisinya. Sinusitis adalah peradangan pada mukosa ruang sinus paranasal. Jadi nyeri ketuk, tuk-tuk nyeri dia. Nyerinya bisa beralih ke kepala. Kemudian nyeri di antara kedua bola mata atau di belakang hidung. Ya, itu area sinus etmoid ya. Sinus maksila, sinus etmoid anterior, etmoid posterior. Jadi mata seperti mau copot nih. Nah, itu terutama pada saat sujud misalnya ya. Kemudian ada sinus frontal di dahi di atas. Kalau kita ketuk sakit banget, nyeri. Nah, itu bisa jadi tanda peradangan pada sinus frontal. Atau yang paling belakang dekat dengan otak yaitu sinus penoid ya. Itu yang paling jarang terinfeksi. Kalau penoid saja sudah kena, biasanya dia sudah pansinusitis. Artinya semua atau 4 pasang sinus ini sudah mengalami itis atau peradangan. Seperti itu. Jadi kita harus waspada ya. Sinusitis ini adalah salah satu penyakit yang mengganggu kualitas hidup.
3: Betul.
4: Iya, dan bukan tidak mungkin jika terjadi komplikasi itis ke daerah sekitar bisa menginfeksi organ-organ terdekat seperti mata, bahkan ke selaput otak dan otak. Sehingga sebelum terjadi keparahan yang lebih lanjut, baiknya kita antisipasi dengan memeriksakan diri ke THT, apakah ini sumbat yang bagian dari sinusitis atau biasa. Nah kalau biasa itu biasanya contoh pada common cold atau infeksi virus. Infeksi virus ini adalah umumnya ya self-limited disease. Harusnya dia bisa sembuh dengan sendirinya dengan seiring membaiknya imun tubuh. Dengan apa membaik imun tubuh? Istirahat biasanya ya. Biasanya obat-obat pereda gejala pilek itu bersifat ngantuk.
3: Ya betul betul.
4: Nah
3: betul.
4: Dan ini dimanfaatkan agar pasien istirahat.
3: Oh, ya gitu.
4: Imun turun pada saat orang biasanya ya kelelahan.
3: Gitu.
4: Perubahan cuaca, alergi yang udah ada dalam tubuh, misalnya alergi dingin, tambah aktivitas di ruang polusi, misalnya lingkungannya merokok ya, ada polutan yang terhirup. Kemudian debu-debu jalanan tanpa menggunakan masker itu juga bisa sebagai trigger. Tapi bisa sembuh sendiri dengan istirahat ya, dengan bersih-bersih seperti cuci hidung, itu hilang dengan sendirinya. Tetapi pada sinusitis jika sudah terjadi peradangan, maka baiknya ditata laksana secara optimal oleh dokter THT.
3: Ya. Begitu, berarti memang pilek biasa pun bisa jadi gejala ini ya dok ya. Kita harus, maksudnya kita periksa sendiri bisa ya, periksa sinusitis sendiri berarti.
4: Iya
3: ya,
4: boleh. Ingat lagi tadi, ada dua gejala utama dan beberapa gejala penyerta. Gejala yang wajib ada itu enggak mesti dua, salah satunya aja boleh. Apa tadi? Hidung tersumbat dan hidung beringus.
3: Iya, betul-betul meler terus ya.
4: Iya.
3: Dan kalau nyeri-nyeri area sinus itu juga sudah mengarah ke ini ya,
4: sinusitis
3: ya. Baik dokter. Dan kira-kira kalau untuk pilek nih dok, sebab seseorang itu mengalami pilek ini apa-apa aja kira-kira dok?
4: Oke, penyebab pertanyaannya berarti.
3: Ya, betul.
4: Nah penyebabnya itu banyak ya. Jadi penyebab pilek dengan penyebab sinusitis. Berarti kan hal yang berbeda.
3: Beda,
4: ya.
3: Betul. Nah, kalau untuk pilek sendiri?
4: Ya, kalau penyebab pilek ini perhatikan lagi ada triggernya apa enggak. Artinya ada pemicunya. Misalnya dia pilek setiap kali dia terpapar debu. Misalnya debu rumah, ya. Debu rumah kalau dia nyapu, bersih-bersih gudang, bersih-bersih kamar, itu langsung sebentar aja masuk ke ruangan itu langsung pilek.
3: Ya, bersin-bersin.
4: Bersin-bersin terus, ya. Ya, alergi juga gejalanya pilek. Rinitis alergi gejalanya pilek. Ya, pilek itu kan secara awam dikatakan buntu dan meler, ya. Jadi dua gejala sinusitis tuh diambil sama si pilek ini.
3: Ya,
4: betul. Ya. Nah, itu penyebabnya apakah cari tahu lagi bisa jadi karena alergi. Nah, karena di rumah itu terbanyak adalah debu dari tungau, ya, kotoran yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Itu mayoritas penduduk Indonesia memang alergi. Alergennya adalah debu tungau. Nah, penyebabnya apakah memang karena alergen atau asap rokok, polutan, ya, asap kendaraan, udara dingin, atau memang karena virus. Nah, itu penyebab pilek gitu. Kalau penyebab sinusitis nih, walaupun gak ditanya, saya cerita aja, ya.
3: Boleh,
4: tadi apa penyebab pilek? Nah, apa penyebab sinusitis? Itu ada dua secara lokasi. Penyebabnya ada di dalam hidung itu sendiri. Yang kedua dari gigi.
3: Dari gigi?
4: Yes.
3: Oh, bisa dari gigi.
4: Jadi namanya sinusitis dentogen. Dental gigi, ya. Jadi penyebab oleh gigi namanya sinusitis dentogen. Itu terutama pada sinus yang ada di pipi. Ya, pipi ini di belakangnya kan ada sinus maksila. Lantai sinus maksila itu dekat dengan akar gigi geraham atas. Nah, jadi kalau terjadi karies, karies itu artinya giginya kan berlubang. Jika sudah semakin dalam, itu jadi jalan masuk kuman. Terutama pada orang-orang yang akar giginya itu langsung masuk ke dalam lantai sinus maksila, atau hanya dibatasi oleh selaput, atau ada juga yang berjauhan cuman sudah menjalar menjadi infeksi tulang-tulang lantai maksila. Nah, ini menjadi satu penyebab utama yang menimbulkan sinusitis. Beda nggak, dok, gejalanya? Dominannya itu bau busuk. Ya, seperti gitu. Bau gigi, ya. Jadi sinusitis yang disebabkan oleh gigi atau sinusitis dentogen itu umumnya lebih bau daripada sinusitis rinogen. Artinya penyebabnya itu ada pada rin atau rino, pada hidung itu sendiri, misalnya alergi gitu. Jadi penyebab sinusitis secara garis besar ada dua, rinogen atau dentogen. Kalau pilek seperti yang saya jelaskan tadi.
3: Baik, dokter. Dan berarti ada peran bakterinya juga, ya, dok, ya, di
4: Benar.
3: Sini, ya. Bukan kalau pilek kan biasanya kadang virus, ya, dok.
4: Benar,
3: ya.
4: Common cold, influenza.
3: Betul. Kalau sinus berarti bakteri. Beda, ya.
4: Kalau sinus banyak lagi penyebabnya.
3: Oh, iya?
4: Bisa bakteri, jamur.
3: Oh, jamur bisa,
4: nah,
3: juga.
4: Nah, bisa. Jadi sinusitis itu kita harus tahu lagi sebelah atau dua-dua. Berapa pasang gitu.
3: Oh, gitu.
4: Ya, jadi pembagiannya tuh banyak. Tapi tata laksananya secara umum sih sama, ya, itu yaitu membersihkan ruang sinus. Dan perhatikan lagi apakah penyebabnya memang karena kelainan tulang, artinya memang sempit, muaranya itu tidak lancar. Maka tata laksana utamanya adalah memperbaiki drainase atau muaranya itu diperlebar sehingga sirkulasi udara, sirkulasi membuang polutannya itu lebih paten atau potensial dilakukan oleh selaput-selaput lendir itu untuk keluar dari rongga sinus menuju hidung. Seperti itu.
3: Baik, dokter. Macam-macam ternyata, ya, penyebab sinusnya sendiri, ya. Berarti memang kesehatan apa gigi dan mulut juga sangat berperan, ya, dok, ya. Gimana kita harus menjaga juga, karena kalau sudah apa ya terinfeksi ke sinus itu jadi berat lagi, ya.
4: Iya, dan nyerinya itu cukup hebat.
3: Oh, ya.
4: Iya, kita bisa tanyakan kepada pasien kualitas nyerinya. Dari 1 sampai 10 yaitu FAST-nya, ya. Visual analog scale-nya itu kita tanya ke pasiennya. Gimana nih kalau dari 10, 5 di tengah-tengah mengarah kemana? Kalau dia bilang, mengganggu sekali dokter, nyeri sekali, saya sampai menggerakkan kepala saja sulit, udah berat kali rasanya, pusing, nyeri, mata berair, ingus keluar gak berhenti-berhenti, bernafas pun payah, itu berarti sudah sangat berat ya. Berarti itu bisa butuh tata laksana lebih lanjut lagi.
3: Gitu, dokter. Terus harus dilakukan operasi juga ya terkadang ya, dok ya?
4: Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tidak semua sinusitis itu harus dengan operasi.
3: Oh gitu.
4: Memang ada sinusitis yang mutlak nih harus dioperasi. Yang bagaimana? Yaitu pada sinusitis memang disebabkan oleh kelainan tulang.
3: Oh, gitu.
4: Jadi tulang-tulangnya itu emang sempit. Atau misal salah satu penyebabnya KOM ya, kompleks osteomyalgia. Jadi sinusitis, sinus ini ada muara-muaranya. Jadi muaranya itu sempit memang. Karena variasi anatomi tiap manusia itu kan beda-beda ya, apalagi hidung.
3: Betul.
4: Sangat bervariasi. Kalau kita secara kasat mata, ya semua manusia ada 2 tangan, ada 10 jari tangan, seperti itu. Tapi di area wajah, tulang-tulang sinus itu sangat variatif setiap manusia. Sehingga kita perlu CT scan. Nah, gold standarnya itu dengan CT scan sinus paranasal. Di situ tujuannya untuk melihat penulangan dari sinus itu tadi. Nah, mutlak dilakukan operasi jika memang tulang-tulangnya itu sempit ke arah drainase dari sinusnya, atau ada bengkok hidung, bengkok sekat hidung, atau memang tulang konka inferiornya itu gede sehingga sedikit saja terjadi inflamasi langsung anak hidung bawahnya bengkak sehingga tersumbat. Nah, itu butuh operasi. Tetapi jika tanpa disertai kelainan tulang seperti itu, umumnya kita bisa melakukan terapi optimal dulu oleh dokter THT selama 3 bulan.
3: Terapinya gimana tuh, dok?
4: Nah, terapinya tuh yang paling pertama nih, kalau bisa ada alergi ya, sinusitisnya yang disebabkan oleh alergi tuh avoidance dulu, hindari pencetusnya. Misalnya dia tahu nih setiap nyapu rumah ternyata bersin, maka bisa diantisipasi pakai masker. Jangan terlalu banyak barang di rumah. Kalau banyak barang boleh diantisipasi simpan dalam tempat-tempat besar seperti lemari. Karena semakin banyak barang, semakin banyak debu terpapar, maka semakin banyak pula tungau itu partikelnya berada di seluruh permukaan dan terhirup oleh kita. Ya, avoidance yang pertama. Yang kedua, cuci hidung.
3: Cuci hidung.
4: Cuci hidung ya. Anjuran WHO.
3: Iya, betul.
4: Terutama dan, saat COVID.
3: Sunnah juga ya, dok ya.
4: Benar, seperti istinsya ya.
3: Betul.
4: Tetapi yang kita lakukan di sini sampai ke belakang, sampai ke nasofaring.
3: Gimana tuh caranya?
4: Nah, caranya bisa ambil yang paling mudah menggunakan sped 20 cc, bisa dengan cairan isotonis. Isotonis tuh maksudnya sama iso, sama ya. Tonis artinya kekentalannya sama seperti sekret hidung. Nah, kita kalau cuci hidung kanan, kepala miring ke kiri, tunduk, mulut dibuka, nafas ditahan, lalu disemprot. Kalau cuci hidungnya benar, masuk dari kanan, keluar dari kiri, dan dari mulut. Jadi drainasenya tuh diperbaiki. Seperti tangan kotor kita cuci tangan,
3: betul,
4: kan seperti
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Ya. Nah, hidung juga begitu. Bayangin nih, kita nafas tuh dari seluruh udara dari satu tempat ke tempat lain. Berapa banyak partikel yang nempel? Virus, kuman, antigen, nempel semua. Sehingga dengan dicuci, dia bisa mencegah terjadinya inflamasi terhadap mukosa-mukosa sekitar saluran nafas atas. Nah, cuci hidung. Jadi tadi kalau memang tahu ada alergen, avoidance, hindari alergen itu. Yang kedua, cuci hidung. Yang ketiga, bisa dengan penggunaan anti radang. Apakah minum, dan yang paling baik itu dengan menggunakan anti radang semprot topikal ya. Jadi disemprotkan ke hidung kanan dan kiri supaya mereda peradangan yang ada di saluran nafas itu. Kemudian jika terbukti dia adalah sinusitis atau pilek karena bakterialis, kita juga membutuhkan penggunaan antibiotik. Ya, jadi boleh dengan terapi optimal selama 3 bulan. Tetapi jika ternyata tidak berhasil dan tidak mengurangi perbaikan terhadap kualitas hidup yang mengganggu akibat gejala tersebut, bisa kita lakukan operasi. Dan operasi sinus itu nggak seserem seperti operasi zaman dulu ya.
3: Oh, iya?
4: Karena sekarang alhamdulillah kita sudah sangat menikmati kecanggihan teknologi.
3: Nah, itu jadi, gimana tuh dok?
4: Dengan kamera semua-semuanya.
3: Oh gitu.
4: Jadi lubang hidung yang kecil ini bisa dimasukin kamera untuk bisa masuk alat. Ya, jadi biasanya dikecilkan dulu. Nah, hidung kita ini kan bukan tabung kosong ya, tapi di dalam tabung ini ada organ-organ atau struktur yang kompleks seperti anak hidung atau konka. Itu ada 3 pasang. Kalau dia membesar, maka alat sulit masuk, sehingga ditampon dulu untuk mengempeskan sehingga lebih lapang dan alat bisa masuk. Jadi pos operasinya tetap cantik nih wajahnya,
3: nggak
4: ada sayatan,
3: ya?
4: Tidak ada bekas jahitan, jadi tidak mengganggu. Jadi tidak seseram seperti zaman dulu.
3: Walaupun dibilang operasi, ternyata yang dioperasi cuma bagian dalamnya ya dok ya?
4: Iya, bagian dalam. Iya, jadi secara estetik tetap cantik dan tetap ganteng.
3: Baik dokter. Dan seperti yang dokter katakan tadi, avoidance sudah kita lakukan misalnya. Cuci hidung sendiri itu harus ke dokter atau mungkin bisa dilakukan mandiri di rumah?
4: Mandiri.
3: Mandiri memang.
4: Karena
3: ya,
4: dilakukan itu setidaknya 2 kali sehari atau mau tidur kan enggak mungkin ya dokternya.
3: Betul. Sehari 2 kali ke rumah.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya benar. Semakin sering cuci hidung baik ya, apalagi ternyata memang ada indikasi dia butuh sekali untuk dilakukan cuci hidung. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahkan bayi-bayi yang dengan pilek ya. Nah, kalau bayi itu sinusitis itu salah satu gejalanya batuk. Batuk enggak sembuh-sembuh. Kalau dewasa kan meler.
3: Yeah.
4: Nah, bayi itu kan jadi tertelan-tertelan, jadi batuk-batuk itu terus menerus sering, dari setiap pilek batuk itu salah satu tanda sinusitis. Nah itu juga sangat butuh cuci hidung, bahkan dari anak sampai lansia sangat butuh untuk cuci hidung dilakukan mandiri. Ya, tekniknya seperti yang saya bilang tadi. Nah, cairan pencuci itu ada beberapa macam, ada yang hipotonis, ada yang isotonis, hipertonis, tergantung kondisi dari keadaan penyakit pasien pada saat itu, dia butuh yang apa nih. Kalau ternyata sumbatnya sangat dominan, biasanya digunakan yang hipertonis ya. Artinya kekentalan cairan pencuci itu beda-beda. Nah, kalau enggak ada, pakai air minum juga boleh.
3: Oh
4: ya,
3: gitu, pakai air minum
4: boleh.
3: Biasa ya.
4: Ya, bagusnya pakai cairan infus
3: ya,
4: NaCl. Iya, jadi betul. Ketika cuci hidung kok terasa asin ya dok? Oh berarti cuci hidungnya udah bener. Karena ngalir sedikit ke bawah ya. Drainasenya udah bagus. Tapi kan nafas ditahan sehingga tidak masuk ke jalan nafas.
3: Iya. Baik dokter. Dan pernah ada kejadian gak dok kalau misalnya pas cuci hidung itu malah ketelan itu air?
4: Boleh, ketelan boleh. Sedangkan ya, masuk langsung ke pembuluh darah aja aman, apalagi ditelan.
3: Oh gitu.
4: Iya boleh.
3: Berarti nggak harus dikeluarin ya dok ya?
4: Enggak. Jadi memang dia ngalir dengan sendirinya. Jadi irigasi ya. Jadi ada jalur masuk, ada jalur keluar gitu.
3: Baik dokter, luar biasa sekali ya dok ya. Dan sudah ada ini dari penelpon kita, dari pendengar kita yang ingin bergabung. Langsung saja kita sapa ya dok.
4: Boleh.
3: Langsung saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun saya.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ibu Nur Leli di Pagar Air deh.
3: Iya, baik. Enggak
4: dengar.
3: Enggak dengar ya?
4: Iya.
3: Kecil suara Ibu Nur Leli atau ininya. Coba mungkin bisa diulangi Bu Nur Leli sapa dokter Novinya.
5: Ya, assalamualaikum, Dok.
4: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Ya, sehat-sehat Ibu.
4: Alhamdulillah.
5: Syukur alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya.
4: Amin.
5: Gini, Ibu Nur Leli kan mau tanya. Ini baru-baru ini ada kawan ada nih kayak daging tumbuh di dalam hidung sebelah kiri. Jadi dia kan susah bernapas. Jadi waktu lama-lama susah bernapas, dia kan ini pegang sebelah mau kayak kita mau buang ingus kayak itu. Jadi yang keluar darah, darah dari hidung dan dari mulut, itu kan.
3: Banyak keluarnya Kak Eli?
5: Lumayan, jadi sampai dia ke juga rumah sakit juga kan, di rumah sakit karena takut kan. Karena pertama pikir, kok misalnya kita main panas-panas kan biasa bilang mimisan. Kok orang-orang tua dulu bilang suruh ini dengan air apa daun sirih, tapi nampaknya bukan mimisan ini ya. Dan yang satu lagi gini, kok misalnya kan anak-anak bangun pagi, misalnya anak-anak lah udah gadis-gadis gitu, gini, dia kena kena sedak-sedak kayak itu hidungnya. Dibuat-buatnya kayak itu, kayak misal orang susah bernapas lah gitu. Jadi apa itu alergi, apa pagi-pagi dia, apalagi dia ni, lagi satu lagi dok, waktu mandi nggak bisa dia harus terusan bersin-bersin gitu. Apakah kata dokter ada juga, ada orang-orang tua juga bilang waktu mandi pertama cuci kaki dulu pelan-pelan sampai ke lah gitu ya,
3: biar nggak kaget badannya ya Kak Elia,
5: katanya kayak itu.
3: Baik,
5: itu aja dok, Nudik Nurul. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Eli Pagarair, silakan dokter.
4: Oke, lengkap ya pertanyaannya Kak Eli. Kita jawab.

0: yang ambigu ya. Karena orang awam kan biasanya tidak tahu nih, dia tahu hidungnya tuh seperti rongga kosong, tapi ternyata ada bangunan kompleks di dalamnya. Yang biasanya masyarakat itu mengira anak hidung itu adalah seperti daging tumbuh, terutama ketika dia mengalami inflamasi, bengkak jadinya. Contoh orang alergi, biasanya kalau nggak, misalnya alergi dingin ya, kalau dia nggak dingin biasa aja dok, tetapi ketika dingin langsung sumbat, pas dia tengok, ih ada daging nih, padahal anak hidung atau konka inferiornya yang bengkak. Nah itu bukan daging tumbuh, tetapi memang organ ada pada setiap manusia, dan fungsinya ada dan sangat penting. Nah apakah itu? Yang kedua yang biasanya sering dibilang daging tumbuh itu adalah polip. Ya, pada orang yang sering bersin-bersin, hidung meler, hidung buntu, itu biasanya juga ada polip ya. Bagian dari tanda sinusitis juga adalah dijumpai polip. Jadi ada sinusitis dengan polip dan sinusitis tanpa polip. Itu ada pembagian kriterianya lagi. Nah, kalau memang polip, tentu saja itu harus diangkat ya. Apakah mau diredakan dengan obat atau diangkat dengan operasi, boleh. Tetapi respon dengan obat belum tentu sama dari satu orang ke orang lain ya. Biasanya dengan obat itu obat semprot kortikosteroid topikal dengan nasal topikal, nasal spray. Nah, kalau enggak respon ya angkat aja, karena dia sumbat, harusnya tidak ada, dia ada. Berarti kan harus diselesaikan. Nah, daging tumbuh yang berikutnya. Nah, kalau dia disertai dengan darah, apalagi keluar dari mulut, biasa area posterior ya. Apakah ini memang tumor? Nah, tumor tuh banyak pembagian lagi. Dan yang harus kita ingat bahwasannya hidung ini adalah mukosa yang sangat kaya pembuluh darah. Beda dengan mukosa area lain ya, dia termasuk jaringan erektil, kaya pembuluh darah. Kenapa harus kaya pembuluh darah? Karena hidung itu diciptakan fungsinya untuk membuat udara yang kita hirup, pertama harus bersih, maka disaring mulai dari bulu-bulu hidung. Yang kedua harus lembab. Yang melembabkan siapa? Mukosa yang di atasnya itu ada sekret atau palut lendir yang normalnya harus ada. Jadi contoh kita 24 jam di ruang ber-AC, tidur pun ruang ber-AC, di jalan pun pakai mobil ber-AC, ya itu kering, kelembapannya tuh rendah sehingga butuh humidifikasi. Seperti dengan air hangat kita hirup, itu bisa meningkatkan kelembapan, membantu si mukosa yang udah dibuat seharian kering, padahal fungsinya adalah melembabkan udara, tetapi lingkungan membuat dia kering. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah dihangatkan. Yang menghangatkan itu adalah pembuluh darah tadi. Sehingga memang dia diciptakan harus kaya pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan hangat ya. Jadi kontak dengan mukosa yang kaya pembuluh darah, udaranya hangat, sebersih itu diproses untuk masuk ke paru-paru. Kalau udah ada yang salah dari ini, maka tentu saja akan terganggu mulai dari atas sampai ke bawah. Dan ini ada konsep ya, di mana mukosa saluran nafas atas dan bawah itu adalah satu kesatuan, sehingga terjadi peradangan di atas bisa menurun ke bawah. Nah itu tadi, jadi penyebabnya itu apa tuh dokter? Berdarah, ada benjolan, itu tumor atau bukan? Ayo datang ke THT, kita lihat ya, mulai dari depan sampai ke belakang, dan mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan penunjang kita lakukan. Yang pasti jangan dibiarkan. Ya. Kalau terjadi lagi gimana? Ternyata perdarahannya banyak, telat datang ke rumah sakit ya, karena biasanya orang awam tuh lihat darah langsung panik. Malah dibilang pakai ini pakai itu, memperberat, robekan makin banyak, sehingga perdarahan, kehilangan darah juga semakin banyak. Nah, udah cukup jelas belum ya?
1: Sudah, dokter. Sebetulnya ya.
0: Pertanyaan kedua
1: tadi tentang remaja yang ketika bangun di pagi hari dan hidungnya terasa tersumbat, begitu tersendak ketika bernafas, dan ketika mandi juga katanya harus di ini ya, jangan maksudnya langsung menyiramkan ke seluruh tubuh begitu.
0: Nah, pada saat pagi hari ya, yang kedua pada pasien remaja tadi pertanyaannya ya. Ketika bangun seperti banyak lendir tadi kata dia. Memang lendir itu diciptakan ketika dia, untuk saya bilang tadi ya,

0: untuk menghangatkan udara, melembabkan, menyaring. Nah, ketika tidur itu terbendung memang dia di tenggorok, sehingga kalau bangun, terutama kalau ada sinusitis ya, cairannya itu alirannya kan ada tuh irigasinya, nanti memang bakal dialirin ke nasofaring, turun ke laring, habis itu tertelan. Nah, kalau produksi sekretnya banyak, maka dia akan menumpuk. Karena ketika kita napas kan saluran makan tertutup, ya kan? Epiglotis membuka supaya udara masuk ke dalam trakea bernafas. Ketika terbangun nih, udah tertumpuk nih banyak nih dari mulai awal tidur sampai mau bangun, sehingga banyak sekret. Itu juga menjadi salah satu tanda pelengkap dari sinusitis. Ayo periksakan lagi. Nah, pertanyaan ketiga nih pada anak-anak ya. Tadi pada anak-anak apa tadi ya?
1: Ketika bangun ya, di ketika mandi ya mungkin ya, di pagi hari terlalu dingin.
0: Oh
1: mungkin.
0: Iya, terus nafas ya. Nafasnya kalau buka mulut baru ini, terus kalau mandi sumbat hidung. Kalau nafas seperti susah bernafas.
1: Iya, susah bernafas.
0: Nah, pada anak-anak ini ada lagi namanya adenoid ya. Jadi adenoid itu memang ada diciptakan sepasang dia. Adenoid satu, tonsil sepasang. Jadi dia wall layering, adalah kelenjar getah bening yang seperti cincin di sepanjang saluran nafas atas. Itu diciptakan memang sebagai pertahanan tubuh. Ketika usia dewasa harusnya dia mengecil nih, atau regresi, semakin dewasa semakin hilang. Tapi pada anak-anak yang sering batuk pilek itu biasanya membesar. Membesarnya ini menyebabkan dia tuh gak bisa nafas. Jadi kalau kita lihat hidungnya lapang-lapang aja, tapi pas kita tes pasase, kok embun dari udaranya kok gak ada ya. Dia buka mulut terus nih, beringus juga di depan, depan beringus, meler, napas gak lega, terbangun karena susah nafas, mulutnya dibuka aja gini. Bahkan yang parah tuh memang fasiesnya adenoid, atau pada anak-anak yang hipertrofi adenoid dengan komplikasi yang lumayan lama dan parah ya. Jadi dia udah gitu, langit-langitnya tinggi palatumnya. Nah, itu ternyata kalau kita periksa nasoendoskopi atau foto AN rasio, itu adenoidnya gede. Nah, ternyata hipertrofi adenoid itu adalah membesarnya udah ada banyak mediator-mediator radang di situ, antigen, kuman, udah menumpuk. Sehingga ada aja trigger yang memperberatnya, itu juga sebagai faktor komorbid menimbulkan terjadinya sinusitis. Nah, jadi usia berapa dulu nih?
1: Ya?
0: Iya, radang usia berapa dulu nih? Udah angkat aja, daripada dia akan recurrent terus ya. Jadi pilek yang tidak pernah berhenti, susah bernafas, udah timbul gejala penyerta yang tidak kita harapkan atau komplikasinya seperti obstruksi saluran nafas, OSAS ya, obstruksi sleep apnea syndrome. Nah, jadi tidur itu sebenarnya OSAS itu juga mengganggu kualitas sekolah dia. Ngantuk di sekolah, kemudian tidak bisa konsentrasi belajar. Nah, apakah karena mandinya langsung siram, harusnya dari kaki dulu naik ke kepala tadi ya? Saya rasa bukan penyebab mutlaknya, karena urutan siram airnya harus dari bawah ke atas. Saya rasa seperti itu. Jadi bisa jadi adenoidnya juga gede gitu. Anak-anak tuh paling sering tuh hipertrofi adenoid dengan sinusitis tuh banyak.
1: Itu sebabnya memang karena ya masa pertumbuhan ya belum selesai ya dok ya.
0: Iya, jadi harusnya dia mengecil karena tabungannya udah banyak di dalam, udah banyak kuman, udah banyak virus, udah banyak antigen, udah banyak tabungan sel-sel radang yang hipersensitif terhadap alergen tertentu, sehingga dia udah gede. Jadi tentara yang udah kelelahan udah membesar dia, kayak otot ya, makin banyak digunakan kan gede ototnya. Nah, adenoid juga gitu, udah lelah kali, di akhirnya dia besar, tapi besarnya itu ternyata menimbulkan masalah dan tidak diharapkan gitu.
1: Baik dokter. Dan begitu ya Ibu Eli dari Pagar Air, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan juga ada pertanyaan nih dok ya, terkait orang-orang yang lebih rawan terkena sinusitis ini dok. Apakah orang-orang yang memiliki alergi atau mungkin perokok juga bisa mungkin?
0: Yes, benar sekali ya. Perokok itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang menghirupnya langsung atau orang di sekitarnya, itu memang kalau bisa nggak usah ada rokok di muka bumi, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Rokok itu adalah salah satu polutan yang memang pencetus terjadinya sinusitis. Jadi kalau pertanyaannya siapa-siapa nih dok yang lebih rawan. Nah, karena
1: lebih
0: Nah, kalau tadi kan penyebab, berdasarkan penyebab nih kita jelaskan. Tadi kan ada dentogen. Siapa yang lebih rawan? Yang ternyata punya karies gigi pada geraham atas. Kenapa? Karena dekat dengan sinus maksila. Jadi kalau orang nggak menjaga giginya, maka dia rawan terjadi sinusitis maksilaris. Nggak dijaga lagi, naik ke enmoid, naik ke menjebar ke sinus yang lain. Itu kalau dentogen. Kalau rinogen, siapa nih dok? Orang yang alergi. Alerginya tidak terkontrol ya. Alergi apa di THT dok? Jadi alergi yang nampak itu biasanya di rin, di hidung, mata, saluran cerna dan kulit ya. Yang kita bahas sinusitis, maka adalah alergi pada hidung atau rinitis alergi. Itu orang yang rawan. Kemudian siapa lagi dok? Orang yang tidak menjaga kebersihan atau lingkungannya memang tercemar, seperti sering terpapar polutan rokok, kemudian debu rumah terlalu banyak, debu kapas ya, pada pekerja petani kapas, kemudian orang-orang yang tinggal di empat musim itu juga banyak rawan ya. Kemudian siapa lagi? Kebersihan rendah, seperti walaupun jarang ya, sinusitis jamur.
1: Jamur,
0: iya.
1: Itu tumbuh jamur dok, atau gimana dok?
0: Yes, benar kali. Jamur pada ruang sinus atau RSK, rinosinusitis jamur ya. Itu biasanya memang sebelah, tetapi pengobatannya lebih sulit. Karena mengobati jamur lebih lama, butuh kerjasama dan kesabaran antara dokter dan pasien. Sehingga jangan sampai belum pada tahap yang terapat optimal terapi, dia udah mundur.
1: Iya, karena rongga hidung juga lembab ya dok.
0: Iya,
1: ya?
0: Lembab, nyeri jamur. Kan yeah. Organ sempit dimanipulasi, nyeri yeah. Jadi
1: betul,
0: pasien pasti gak nyaman. Itu jamur lebih lama pengobatannya, memang lebih sulit daripada bakterialis. Ya seperti itu lebih kurang ya. Kalau dia penyebab dentogen, seperti saya bilang, dari rinogen, orang alergi. Biasanya
1: baik dokter. Dan sudah kembali ada dari pendengar kita yang ingin bergabung, langsung saja kita sapa ya dok ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kak Yana di Lambaru.
1: Baik, silakan Kak Yana, pertanyaannya kepada dokter Novi.
2: Makasih dokter. Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam ibu.
2: Semoga sehat selalu ya bu.
0: Alhamdulillah, ibu juga.
2: Amin, kita sama-sama sehat semuanya.
0: Amin.
2: Gini dokter, memang ada berkaitan juga dengan pertanyaan Kak Eli tadi ya. Tentang anak-anak nih. Anak saya dokter, apakah dia mandi pagi, mandi siang, mandi malam, asal udah kena air dia keramas itu dokter, bersin terus. Apakah itu satu gejala sinusitis atau bagaimana, atau alergi gitu dokter? Terima kasih dokter Nurul.
1: Baik,
2: assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaru ya. Silahkan dokter.
0: Ya, terima kasih Kak Yana, pertanyaannya bagus sekali dan banyak sekali kasus seperti ini ya. Nah, orang dengan alergi dingin umumnya seperti itu ya. Jadi mandi pagi, ada tuh, kok saya mandi pagi malah bersin-bersin. Jadi mending mandi tunggu matahari turun.
1: Tunggu matahari agak naik ya dok ya.
0: Iya, jadi aktivitasnya yang ini ya. Jadi ada orang alergi dingin memang ya, ada orang alergi debu. Nah, coba dieliminasi dulu. Jangan banyak debu di rumah. Caranya gimana? Jangan banyak barang. Nah, tidur di kamar yang tidak terlalu banyak barang. Kemudian kalau pakai AC rutin dilakukan cuci AC ya, yeah, atau servis. Lalu kalau memang alergi dingin, jika imunnya bagus ya, menjaga tidur, makan dengan imun yang semakin membaik, maka dengan trigger dingin yang tidak terlalu perubahan ekstrim, biasanya itu tidak mengapa. Jadi apakah pertanyaan tadi, apakah itu bersin-bersin itu gejala dari sinusitis? Belum tentu. Tetapi apakah itu rinitis alergi potensiali? Iya. Iya, jadi rinitis alergi belum tentu jadi sinusitis. Sinusitis sudah pasti ada kelainan pada hidung.
1: Ya, dan sakit deh, Dok, ya.
0: Iya, sakit. Mm-mm. Nah, bersin-bersin. Jadi tandanya tuh hacim-hacimnya enggak pernah kurang dari 5 kali, Dok. Iya, itulah rinitis alergi, ya. Habis tuh meler, Dok. Cairannya tuh bening, encer, warna transparan. Iya, itulah rinitis alergi. Dan itu bisa menyebabkan sinusitis. Salah satu penyebab yang banyak juga.
1: Bisa menyebabkan, berarti itu bakal jadi sinusitis,
0: bisa,
1: ya, Dok?
0: Bisa, makanya harus dikontrol, ya. Gitu. Jadi alergi itu kan udah ada dalam tubuh, dibawa oleh genetik, ya. Bapak ibunya menyumbang, anaknya sudah pasti. Jadi tinggal lagi harus dikontrol. Dikontrol alerginya supaya tidak menyebabkan komplikasi yang lain. Bahkan rinitis alergi bikin hernia ada juga loh.
1: Oh iya, sampai ke hernia.
0: Tapi
1: ya,
0: penyebab tak langsung, ya. Oh, bersin-bersin, peningkatan tekanan abdomen ke bawah. Jadi hacim-hacim-hacim tuh dari kecil kayak gitu, Dok. Ketika udah menikah sering udah los ususnya masuk ke hernia lah, ke skrotum, ya, maaf. Jadi sehingga harus dipasang mesh atau jaring supaya enggak turun gitu. Intinya peningkatan tekanan intraabdominal abdomen mendadak tiba-tiba dan berulang-ulang, cim cim cim cim cim,
1: ya,
0: cim, cim
1: ketika
0: gitu.
1: Bersin, iya, terasa kan? Ya.
0: Jadi
1: di perut
0: capek, Dok. Belum sempat tarik nafas udah pengen hacim lagi. Iya. Belum sempat narik nafas udah hacim lagi, baru mau hacim-hacim lagi. Jadi komplikasinya banyak kan sebenarnya, sampai ke komplikasi yang tidak terpikir oleh kita.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, gitu. Jadi janganlah dibiarkan, ayo kita kontrol alerginya supaya jangan sampai sinusitis atau terjadi komplikasi yang nggak kita harapkan lain gitu. Jauh banget pun bisa bikin komplikasi ke situ ternyata.
1: Sampai kemana-mana ya, Dok, ya. Ternyata ya, demikian Kak Iana, pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter, ya. Lebih baik memeriksakannya, Dok, ya.
0: Iya, sedini mungkin.
1: Karena lebih cepat kita ketahui, lebih cepat kita atasi, ya, Dok, ya.
0: Iya, benar.
1: Dan ini, Dok, di menurut dokter kira-kira untuk kita mencegah sinusitis terutama di musim hujan atau cuaca yang tidak menentu, ini ada nggak, Dok? Karena kan kadang cuaca juga kalau kita hindari dingin kan nggak mungkin kita pakai jaket terus, dan jaket juga berdebu kan, Dok?
0: Ada yang bisa kita usahakan, ada yang tidak, ya. Tapi supaya nggak jadi sinusitis, ya, seperti cuaca, ya, memang faktor alam, ya, kan. Walaupun faktor manusianya tuh banyak, menyebabkan polusi, hujan nggak turun-turun, mungkin karena ozon kita ada rusak, dan itu ada faktor yang di luar jangkauan kita.
1: Betul-betul.
0: Tetapi ada yang bisa kita upayakan, ya, kenali diri nih, apa nih potensial. Tadi pertanyaannya kan udah menyinggung nih, mengarah menjawab pertanyaan yang ini. Siapa-siapa nih, Dok, orang yang bisa beresiko untuk jadi sinusitis? Nah, kenali resiko itu, atasi resiko itu. Misalnya kalau dia alergi, ya udah pada saat nyapu pakai masker, jangan banyak barang. Kemudian kalau cuaca kan nggak bisa tadi pakai jaket kan, selalu, ya udah berarti bukan, kalau memang dingin tingkatkan imunnya, makan yang bagus, antioksidannya banyak, karsinogeniknya rendah, sifat-sifat radikal bebas jangan ditimbulkan dalam tubuh seperti stres, bergadang malam itu paling ngaruh banget,
1: ya,
0: itu sebenarnya. Kalau mau awet muda juga jangan begadang, ya. Tidurnya tuh cepet, bangun cepet tuh bagus.
1: Begadang terasa sekali, ya, Dok,
0: ya,
1: di tubuh, ya.
0: Imunnya
1: dibandingkan kita makan sembarangan.
0: Benar.
1: Dengan begadang.
0: Iya, karena terasa. Memang butuh tidur, kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi itu tidurnya cukup, kemudian giginya diperhatikan, jangan, terutama geraham atas karena terkait dengan sinus, ya. Terutama geraham atas, kemudian kalau dia memang alergi, ya dikontrol. Kemudian lingkungannya bersih, kalau memang dia pekerja yang berhubungan dengan polutan seperti alergen-alergen kapas, kemudian dia petani, yang ada bunga-bungaan alergi terhadap polen, nah itu juga menggunakan masker. Kalau udara, ya imunnya yang dinaikkan ya. Jadi dengan kalau nggak ekstrim banget perubahan udaranya, biasanya nggak kenapa-napa. Dengan tidur cukup, makan bagus ya, hindari stres.
1: Pokoknya kuat lah imunnya dulu ya dok ya. Dan penggunaan antibiotik sebetulnya perlu nggak sih dok?
0: Tidak semua sinusitis butuh antibiotik, kecuali memang terbukti dia sinusitis tipe bakterialis.
1: Oh gitu.
0: Iya, misalnya tandanya apa tuh? Ingusnya kental, bau, memang ada faktor dari gigi, sebelah. Kemudian ketika ngalir di belakang tenggorok, baunya itu emang kayak bau gigi busuk. Kemudian kadang-kadang kentalnya itu susah dikeluarin, itu pokoknya tipe-tipe yang bakterialis. Tapi kalau ternyata dia encer, kemudian bening, transparan, ada polip ya. Kalau polip umumnya dengan bakterialis itu dalam posisi yang berbeda. Itu bagian dari sinusitis.
1: Polip itu seperti apa?
0: Polip itu gini. Jadi ada satu rantai yang menyebabkan terjadinya polip ya. Ini kita cerita patofisiologisnya ya.
1: Boleh.
0: Belajar kedokteran sinus sedikit. Bagian dari THT. Nah, jadi sinus itu contoh di pipi nih atau maksila, dia muaranya di tengah dan atas. Sementara gravitasi air itu kan mencari lubang di bawah ya.
1: Betul.
0: Nah, ini lubangnya di atas. Nah, kan susah nih membuangnya, makanya ada rambut-rambut silia untuk mengeluarkan ke arah ostiumnya. Ostium itu mulut atau pintunya. Jadi kalau kita keluar masuk, pintu kita ini. Nah, kalau si sinus pipi di tengah atas, sehingga siapa butuh effort atau tenaga atau petugas kebersihan ya silia-silia itu tadi. Nah, ketika ada peradangan pada hidung yang menjalar ke mukosa sinus, akibatnya bengkak. Inflamasi itu salah satu tandanya bengkak, di samping nyeri ya. Bengkak. Bengkak dari mulut atau pintunya itu selebar ini jadi sempit. Sempit, lalu terjadi karena sempit terjadi peradangan, sekret yang dihasilkan harusnya keluar terbenam di dalam. Sehingga pada foto kita bisa lihat ada gambaran air fluid level. Ada sekret di dalam. Kemudian makin parah, makin bengkak, ketutup pintunya. Ketutup. Nah, perubahan mukosa ini menjadi suatu mukosa yang ketutup sehingga vakum. Nah, di situ awalnya bisa timbul infeksi dari kuman-kuman aerob. Karena dia ketutup, vakum, tumbuh lagi kuman anaerob. Jadi kerusakan mukosa ini, lalu terjadilah perubahan struktur mukosa menjadi polipoid. Kemudian udah penuh kali di dalam, baru dia nampak mencari jalan keluar nih, karena udah makin besar. Jalan keluarnya bisa ke depan, bisa ke belakang. Nah, kalau ke depan itulah kita lihat sebagai polip. Jadi kalau rantai ini tidak kita putus dengan kita membuka ostiumnya, kita lebarkan atau pintunya kita lebarkan, kemudian cairan yang di dalam kita buang supaya silianya bisa sembuh lagi. Gitu. Jadi kalau rantai ini tidak kita putus dengan cara melebarkan pintunya dan membuang isinya atau kuman-kumannya ya, supaya epitelnya sembuh lagi, dia gitu-gitu terus. Gitu.
1: Jadi nggak ada ini ya dok ya, tidak ada peringkatan ya kesembuhannya ya.
0: Iya,
1: berulang-berulang ya dok ya.
0: Walaupun ada beberapa pasien kalau masih kecil dengan semprot hidung bisa.
1: Oh gitu. Dan akan sembuh dengan perawatan mandiri ya.
0: Tapi
1: dok,
0: ada catatannya. Catatan tidak ya? Ada kelainan pada tulang sinusnya.
1: Iya, kalau kelainan operasi ya dok.
0: Mutlak
1: operasi. Baik. Dan demikian ya dok, dialog kita di hari ini ya. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan tentunya oleh wari-wari kita yang masih ketuk-ketuk ya. Namun waktu sudah tidak cukup ya Warelon untuk hari ini ya. Dan untuk efisiensi waktu nih dok, boleh mungkin di penghujung sebagai penutup nih pesan dokter untuk para pendengar RRI, para warih-warih kita, untuk lebih peduli tentunya terhadap kesehatan hidung juga saluran pernafasan.
0: Oke, terima kasih ya pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, apakah hidung tersumbat menetap itu bagian sinusitis. Kenali lagi gejalanya ya, boleh lakukan pemeriksaan sendiri. Kalau ternyata memang tidak respon dengan obat yang biasa diminum, ayo datanglah ke THT ya. Memang sinusitis itu bukan penyebab yang menyebabkan kematian secara langsung oleh si sinus sendiri. Tetapi apabila tidak ditangani secara tepat, secara dini, bukan tidak mungkin dia akan menimbulkan komplikasi lebih jauh ya, yang bisa menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Apabila menjalar ke mata, ke otak, maka pengobatan akan lebih sulit dan bukan tidak mungkin terjadinya kecacatan. Dan paling penting ingat, kalau memang sudah ada pilek, hidung tersumbat, pilek, nyeri wajah, itu kan sudah sangat mengganggu. Betul. Ayo perbaiki produktivitas dengan kualitas hidup yang baik dengan meniadakan yang disebabkan oleh si sinusitis ini sendiri. Jadi kalaupun terganggu bukan karena sinusitis. Caranya gimana? Ayo periksa ke THT.
1: Iya, baik, luar biasa sekali ya pesan dari Dr. Novia di hari ini. Terima kasih banyak dokter atas sama-sama ilmu yang sudah dibagikan ya. Semoga jadi pahala jariah juga.
0: Amin,
1: ya gitu ya.
0: Pahala jariah. Terima kasih juga saya dikasih kesempatan ya, suatu keberuntungan bisa bagi-bagi informasi di sini.
1: Iya, luar biasa dan penyampaiannya sangat jelas sekali dan semoga wari-wari kita bisa menjalankan sesuai dengan pesan yang dokter sampaikan tadi. Amin. Ya, lebih aware lagi tentang pemicu mungkin ya sinusitis tadi dan juga kita jadi tahu apakah pilek yang kita alami itu pilek biasa atau sinusitis begitu ya. Dan sampai jumpa dokter untuk tema hari ini, sampai jumpa di tema-tema lainnya yang luar biasa lainnya.
0: Ditunggu juga, ya undangannya.
1: Tentu dong. Dan tadi juga sudah ada Kak Eli dari Pagar Air, juga Kak Yana dari Lambaro yang sudah bergabung. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Dr. Novia Sari.
0: Terima kasih kembali
1: Dr. Tri Novia Sari Putih SPTHT BKL.

0: kau. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Warilon, kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah kita dengarkan lagu-lagu religi sembari menemani suasana Ba'da Zuhur ya, Pak Rehlon ya. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dan saya Nurul Jumita masih akan bersama Anda hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Bo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan sisa pangan melalui kebijakan perubahan perilaku dan inovasi di sektor usaha. Langkah ini diarahkan untuk menekan jumlah sisa makanan yang masuk ke sistem persampahan sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan sisa makanan tidak hanya menjadi persoalan pemborosan pangan, tetapi juga menambah beban pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang harus ditangani setiap harinya. Menurutnya, pencegahan sisa pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan belanja, penyimpanan bahan makanan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan kembali makanan yang masih layak.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Agama menegaskan bahwa proses pemasangan catra di stupa induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif, di mana langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi di Magelang pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang berpedoman pada regulasi dan prinsip pelestarian. Berbagai kajian yang diperlukan telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap penyempurnaan. Ia menyampaikan setiap hasil kajian yang dipublikasikan harus mengacu pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

mana? Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Limari. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di jam 13 waktu Indonesia Barat ini, sesuai janji ya Bang Po ya, kita buka untuk interaksi nih. Biar ngobrol-ngobrol santai aja di weekend ini, dan juga sapa-sapa sama pendengar yang lain juga boleh nih ya Bang Po. Dan tentu aja di siang hari ini kita bakal bawain topik obrolan yang lumayan menarik nih ya Bang Po, yang mungkin relate gitu ya sama banyak orang. Jadi ketika ada, kan biasanya ada musim-musimnya tuh, musim kondangan lah, musim hajatan lah, ada orang lagi banyak-banyaknya nikah lah dan sebagainya lah. Nah, ketika kita diundang dan undangannya tuh beruntun gitu ya, banyak banget undangan, di minggu ini ada siapa, minggu depan ada siapa lagi, jadi tiap minggu ada aja gitu. Dan kadang kan emang realitanya gak sesuai sama yang kita arepin ya. Kita pengennya sih datang pasti ya, ke kerabat kita, ke teman, ke saudara dan lain sebagainya. Cuman kondisi dompet kan gak selalu ini ya, gak selalu mendukung gitu ya. Nah kalau Abang Po dalam posisi misal undangan lagi banyak-banyaknya nih, terus kondisi dompet lagi dikit-dikitnya gitu ya, kebalikan gitu, undangan banyak, dompet lagi isinya dikit gitu, kira-kira kalau Abang Po lebih milih buat jujur sampein langsung, waduh kayaknya belum bisa datang nih dengan berbagai alasan lah ya, mungkin kan gak mungkin dong kita bilang jujur langsung kagak punya duit gitu ya. Tapi apa mungkin dari Abang Po bela-belain nih, misal cari usaha lah, gimana caranya biar ada duit buat nyumbang demi biar tetap datang ke kerabat atau ke saudara ketika ada hajat gitu. Nah, Abang Po tipikal yang mana? Boleh banget langsung di komen di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya, di Jakarta Punya Cerita.

0: Pendengar, berbicara tentang tarian di Indonesia, beragam tari mulai dari tari Bali, tari piring, dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang disuguhkan kepada tetamu yang datang di acara perhelatan, mulai dari acara pengantin sampai silaturahim. Tari ini memiliki gerakan yang sangat lembut. Tarian selamat datang kepada tamu-tamu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, berbicara tari Sekapur Sirih tentunya memiliki asal-usul. Tari Sekapur Sirih merupakan kesenian tari selamat datang yang diperuntukkan kepada tamu-tamu besar. Tarian Sekapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Riau, serta Kepulauan Riau. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu-tamu besar. Asal-usul tari Sekapur Sirih memiliki makna keagungan dalam gerak yang lembut dan halus, menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Selain itu, menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tari Sekapur Sirih menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu.
1: Tari Makan Sirih ini adalah merupakan tari penyambutan tamu yang biasanya dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tamu yang diagungkan. Jadi dia disuguhkan dengan tari Makan Sirih. Kalau orang Melayu, tari Makan Sirih yang di dalam tepak sirih itu terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Ini adalah merupakan pelambang dari kesucian hati orang Melayu untuk menghargai tetamu yang datang ke negerinya. Itulah mungkin yang dapat bisa kita ulas daripada tari persembahan atau tari Makan Sirih itu sendiri.
0: Tarian ini biasanya ditarikan oleh pasangan muda-mudi lengkap dengan pakaian khas Melayu, yakni celana, kopiah, dan baju untuk lelaki. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya, selendang, dan hiasan kepala khas Melayu. Seperti lirik berikut ini. Makan sirih ujunglah ujung, aduhailah sayang. Kurang kapur tambahlah ludah. Hidupku ini untunglah untung, aduhai sayang. Seharilah senang, seharilah susah.
2: Kalau menurut saya ya, tarian sirih ini seharusnya bisa dilestarikan. Namun seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini, untuk tarian Makan Sirih sendiri sudah sangat jarang sekali dilestarikan ya. Biasanya dulu setiap hari Jumat itu ada anak-anak baik SD, SMP maupun SMA itu tiap pagi, hari Jumat pagi itu ada melakukan tarian Makan Sirih. Namun sekarang udah tidak terlalu ditekankan lagi, bahkan digantikan dengan Yasin saat ini. Yang perlu saya tekankan adalah untuk tarian Makan Sirih ini seharusnya tidak boleh dihentikan, karena jika dihentikan maka secara otomatis kebudayaan kita akan terasa berkurang dan bahkan ini akan menuju ke arah kepunahan nantinya. Jadi ya, kita harapkan sebagai masyarakat dan tokoh ya, kita harapkan kalau tari Makan Sirih ini dapat kembali dilestarikan seperti sediakala.
0: Sementara ini pendengar, tarian Sekapur Sirih memiliki nilai luhur seperti mencerminkan kesabaran, pelestarian budaya, serta kreativitas dalam mengekspresikan keindahan. Tari Sekapur Sirih di Kepulauan Riau sangat diagungkan di masyarakat dan dikembangkan mulai dari sekolah TK sampai universitas, bahkan tari ini sampai ke dunia internasional.
3: Kalau untuk dikatakan go internasional, sebenarnya sudah lama itu kita udah go internasional ya. Karena Melayu itu kan bukan cuma Indonesia saja. Tari Melayu itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, bahkan kita tahu di Filipina juga ada hal ini. Dan memang untuk penerapan go internasional kami sangat setuju, dan akan lebih baik jika kita menggunakan sistem sharing di mana mereka bisa mengenalkan budaya mereka ke kita dan kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Jadi tidak akan ada gap di tengah-tengah. Jadi mereka tahu kita bagaimana, kita tahu mereka.
0: Selain itu, pantun dalam tari persembahan adalah hal yang sangat mutlak. Berikut pencinta seni Melayu, Bang Yanto, menjelaskan.
4: Nah, ini uniknya pantun dalam tari persembahan itu. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan dikit-dikit, tapi filosofisnya sama. Selalu dimulai dengan makanlah sirih, ada yang berpinanglah tidak, tapi ada yang mengenyangkan tidak. Nah, antara berpinang dengan tidak, dengan mengenyangkan tidak, bermakna ada yang kurang di dalam kegiatan, di dalam peristiwa itu, di dalam kampung itu, di dalam masyarakat itu. Sehingga kehadiran para pembesar yang datang pada hari itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kekurangan-kekurangan yang dihadapi masyarakat. Nah, jadi dia sebut bahwa mestinya makan sirih itu kan harus ada pinang, harus ada ini. Tapi mereka bilang, makanlah sirih, berpinanglah tidak, kurang pinangnya. Makanlah sirih, mengenyangkan tidak, kan? Jadi tak bisa mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat tamu, tetapi sindiran sebenarnya, ingatan sebenarnya untuk para tamu yang datang pada hari itu, bahwa kami bergembira bapak-bapak, ibu-ibu datang, tapi kami ada yang kurang. Inilah yang kami bisa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk tamu-tamu yang kami hormati. Nah, disitulah persoalan pantun itu. Kemudian biasanya juga di bait-bait selanjutnya, pantun-pantun yang disampaikan dalam tari persembahan itu akan berubah, akan menyesuaikan, terutama pada bagian yang rentak gembira. Tari persembahan biasanya menggunakan langgam lagu Melayu. Langgamnya langgam Melayu. Jadi di bagian awal terasa agak tempo dengan yang tidak begitu cepat, tapi nanti pas pada saat pemberian penghormatan itu dia lebih riang, sehingga yang menerima, yang memberikan bergembira, riang, ceria. Kemudian yang menerima juga diharapkan bergembira juga, menerima dengan hormat, memberikan dengan hormat, dan menerima dengan hormat. Walaupun tidak dimakan pada saat itu, tapi ada filosofis bahwa ketika diberikan, tamu menerima walaupun mereka hanya meletakkan tangannya di atas tepak itu saja. Umumnya tari persembahan ini dibawakan oleh dara-dara remaja putri. Nah, tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa ya mesti remaja putri? Apakah boleh bergabung remaja prianya? Nah, zaman-zaman dahulu itu memang khusus dia yang membawakan itu adalah remaja-remaja putri. Karena zaman-zaman kerajaan dulu, kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang putri, kedudukan seorang anak gadis itu sangat penting dalam kerajaan, karena dia bisa membuat perperangan, tapi bisa juga membantu perdamaian. Kisah-kisah tentang putri-putri raja yang dari satu kerajaan dengan kerajaan lain ini kita bisa baca bagaimana hebatnya kedudukan seorang putri. Nah, itulah ketika tari persembahan ini sebaiknya memang dibawakan oleh putri-putri nan cantik. Nah, karena itu juga adalah kebanggaan dari satu daerah, yang kemungkinan nanti kalau seandainya ada para tetamu itu kerajaan-kerajaan dari lain yang bisa mempersunting kerajaan ini, pasti paling tidak mengangkat marwah dari kampung itu, si remaja putrinya, keluarganya, dan tentu masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Nah, dalam perkembangannya tari persembahan ini sudah mulai dicampur antara laki-laki dan antara remaja putri dan remaja putranya, dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai tampak ada perubahan-perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan filosofis awalnya yang estetis dan penuh nilai-nilai filosofis kesopanan dan etika. Nah, tentu saja para penyelenggara kegiatan mereka juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan sebagai penghormatan.
0: Pendengar, demikian tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Semoga kita semakin mencintai kebudayaan Indonesia, terutama seni tari, dan dapat melestarikan.

0: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah kepikiran belum mengenai jalan untuk diskusi ataupun ngobrolan siang hari ini ya? Mengenai gimana sih respon Abang Po ya ketika undangan datang beruntun, minggu ini ada, minggu depannya lagi masih ada lagi ya, tapi dompet sedang tidak mendukung gitu ya, atau lagi kering gitu. Apakah Bang Po tetap bakal datang atau ngelihat-lihat dulu nih? Oh, ini teman deket nih, ini wajib datang lah, karena dulu ketika kita punya hajat dia juga datang, kita juga harus menghormati ketika dia ada hajatan gitu ya, kita harus usahain datang gitu. Atau mungkin yaudah dah, jujur aja dah, emang lagi kagak ada, yaudah alasan apa gitu buat gak datang dan sebagainya. Gimana kalau Abang Po? Langsung aja di 0812-124928 atau di 021-350-4510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh tanya sama siapa nih?
0: Sama Bang Noel nih, ini dengan siapa nih?
1: Bang Noel, baru ketemu ya, dan Bang Tahir di Maluku Utara.
0: Bang?
1: Bang Tahir di Maluku Utara.
0: Bang Tahir ya? Oke, iya. Siap.
1: Kita baru ketemu ya?
0: Baru ketemu kayaknya ya? Nih. Salam kenal juga buat Bang Tahir ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga mungkin semua panas semua ya. Dan Jakarta juga ya.
0: Iya, panas semua ini lagi ya. Oke deh Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal hajatan ataupun kondangan ya, mungkin yang banyak dihadiri dan juga diundang ini. Katanya karena bulan Juni sampai Agustus nih jadi momen mungkin momen yang bagus gitu ya untuk mengadakan hajatan, nikahan atau mungkin hajatan yang lain gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri, kira-kira ketika dapat undangan beruntun gitu ya, minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada, pasti kita juga pernah lah ngalamin hal seperti itu. Gimana ketika kita kondisi keuangan, kondisi ekonomi lagi gak baik, apakah kita harus memaksakan datang, atau mungkin udah deh jujur aja, alasan dengan berbagai macam alasan kita gak bisa hadir gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri gimana?
1: Iya, memang begitu. Kalau memang dopingnya tipis, gak ada isinya itu, kita berbagai alasan, sakit kepala,
0: Tapi
1: ada tamu kan gitu. Tapi kalau ada hajatan yang sering tidak punya butuh apa, berikan sesuatu, ya kita datang aja gitu.
0: Datang aja.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau memang seperti undangan kawin, terus kita langsung apa? Pasti harus apa, bawa apa amplop kan gitu di sini, amplop buat apa tuh tempat hajatan tuh kita bawa amplop. Tapi kalau memang dompetnya habis, terus kita pura-pura alasan sakit, sibuk, ada tamu kan gitu, pura-pura terlambat gitu.
0: Tapi kalau misal dari orangnya sendiri nih yang ngundang nih, personal chat sendiri, misal WhatsApp personal nih, datang aja, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah ini, nggak usah itu, kira-kira tetap datang nggak?
1: Iya, tetap datang. Sudah punya kesepakatan kan?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kan kita ada kan? Ya kebetulan ini kita lagi apa? Sini istilah apa istilah di sini?
0: Turun.
1: Air lagi turun.
0: Oke.
1: Air turun. Jadi, ya. Udah datang aja gitu.
0: Datang aja. Ya?
1: Kita ngerti aja keadaan kan gitu.
0: Iya, mungkin kan barangkali itu teman atau saudara yang benar-benar dekat yang pengen dihadiri sama kita gitu ya, pengen kita hadir di situ karena mungkin momen spesialnya, atau mungkin dia pengen aja buat keluarga dan juga teman dekatnya bisa hadir gitu ya.
1: Iya, kalau keluarga sama teman dekatnya boleh kita apa? Prestasikan begitu, kita jujur aja gitu keadaan kan ya. Gitu. Ya, tapi kalau memang di luar itu kita harus punya alasan tersendiri loh gitu. Alasannya lagi sibuk, sakit kepala gitu.
0: Iya. Nah,
1: kalau memang dari teman dekat sama saudara kan begitu.
0: Ya. Itu dia. Oke deh, siap Bang Tahir. Terima kasih buat komentarnya di siang hari ini. Salam buat siapa nih Bang Tahir?
1: Bang siapa?
0: Bang Noel.
1: Bang Noel, iya, salam kenal ya, selamat sekali. Semoga sehat selalu di keluar.
0: Amin.
1: Bang, terima kasih. Salam budaya selawat seluruh Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tahir ya, baru ketemu kita dari Maluku ya. Jauh banget ya dengerin Perempat FM di Jakarta gitu Abang Po ya. Bahkan yang dari jauh-jauh pun ngedengerinnya Perempat FM gitu ya Abang Po ya. Kalau Abang Po masih belum dengerin, kebangetan sih ya. Jadi kalau menurut dari Bang Tahir tadi, tetap kalau misalnya emang kondisi ekonomi lagi gak mendukung, ya udah alasan aja gitu ya, alasan entah apapun ya. Lagi tadi sempat disampaikan juga, entah itu pusing, entah itu lagi sibuk, entah itu lagi apalah, banyak banget alasan untuk kita walaupun kita ibaratnya gak mau hadir, tapi tetap tidak menyinggung si yang punya acara gitu. Nah tapi kalau yang satu ini gimana nih? Pasti di Jogja masih banyak banget nih antara tetangga, saudara yang sering buat ngadain hajatan gitu ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, minum gimana?
2: Minum madu di atas sepeda ontel.
0: Cakep.
2: Hari Sabtu ketemu sama Bang Noel.
0: Cakep, oke. Itu gak kesusahan tuh minum madu di sepeda ontel tuh?
2: Enggak, kan pakai dot itu.
0: Oke. Sambil di dot ya. Oke deh. Oke, Pak Tupar gimana kabarnya, sehat ya?
2: Ya alhamdulillah, cuaca Jogja saat ini panas.
0: Panas juga ya.
2: Bukan main.
0: Oh di daerah
2: luar biasa dan biasa di luar.
0: Biasa di luar ya. Oh di daerah Jogjanya di mana sih Pak Tupar?
2: Di Kulon Progo Bang Noel.
0: Kulon Progo bisa dingin ya Pak Tupar ya?
2: Iya, itu kan malah justru dingin malahan, kalau Jogja kota kan lumayan, kalau di sini malah dingin.
0: Kulon Progo itu masih sederet sama Gunung Kidul enggak sih?
2: Oh lain.
0: Kalau lain ya?
2: Gunung Kidul itu kan ke arah selatan.
0: Selatan ya.
2: Di Kulon Progo itu
0: agak ke barat ya.
2: Barat.
0: Oke. Okay. Oh justru dingin ya di Kulon Progo ya. Baru tahu tuh.
2: Dinginnya bukan main.
0: Oke deh. Oke Pak Tupar, kita lagi ngebahas soal kondangan nih. Pasti di Jogja juga ya. Pasti banyak banget nih acara-acara hajatan dan sebagainya lah, tetangga ngadain hajatan dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Tupar diundang tapi dalam kondisi mungkin yang namanya ekonomi kan pasti naik turun tuh. Pas ekonominya lagi turun, lagi dompetnya kering banget nih, kira-kira Pak Tupar gimana tuh?
2: Nah ini tergantung situasi juga.
0: Gimana situasinya?
2: Maksudnya yang undang itu orang terdekat atau orang jauh atau orang luar daerah.
0: Oke.
2: Nah, kalau orang luar daerah kan istilahnya jarang ketemu ya, kan nggak begitu akrab. Misalkan dapat undangan tapi di kota Jogja, sementara saya di Kulon Progo. Itu jarak tempuh dari Kulon Progo ke Jogja itu kan 1 jam kan, termasuk jauh.
0: Jauh ya.
2: Nah, sementara dompet pun juga kagak ada kan. Ya nggak berangkat nggak apa-apa, nggak punya apa, nggak pakai alasan juga nggak apa-apa kan. Tahunya yang ngundang itu kan karena jauh, karena mungkin sibuk juga,
0: nggak
2: ada waktu. Nah kan gitu, jadi kita kan nggak menyinggung orang gitu loh Bang Noel. Nah kalau tetangga dekat ya gimana caranya lah, kita jualan apalah, ngumpulin botol-botol bekas lah buat dijual, nanti dapat 5 karung mau berapa kan nanti bisa untuk
0: Berarti diusahain lah ya, gimana caranya kalau tetangga dekat atau saudara dekat, diusahain buat tetap datang gitu ya.
2: Iya, lagian kan orang nyumbang kan nggak harus banyak, seadanya kan gitu.
0: Betul.
2: Yang punya rumah kan juga udah tahu kalau itu Bang Noel tuh orangnya duit aja

0: data catatan yang ada di anu di buku tamu, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, biasanya kalau di desa itu gini, Bang.
1: Gimana tuh?
0: Misalkan kan hari ini saya datang ke kondangan. Nah, itu kan nanti yang punya cat itu kan mendata. Udah berapa ratus yang nyumbang lah. Besoknya minggu paginya nanti diantri nasi, Bang, sama telur.
1: Oh,
0: sama
1: kayak syukurannya gitu ya.
0: Oke. Okay. Biasanya telurnya sekilo-sekilo, Bang, biasanya, Bang.
1: Oh, lumayan juga ya.
0: Nah, makanya jadi kalau saya tulis soalnya kalau enggak tulis enggak dapat itu nanti.
1: Nah, itu dia ya. Lumayan kan kalau kelewat.
0: Oh, yang punya rumah kan bingung nih mau ngantar kemana nih? Kok enggak ada namanya.
1: Nah, iya, kan, iya.
0: Kurir-kurirnya yang disuruh kan bingung juga nanti.
1: Dan kadang mungkin kalau memang pakai catering gitu ya hajatannya, itu sebagai bahan cross check juga ya. Ini tamu yang hadir nih sekian, tapi kok makanannya gimana, ada selisih atau gimana, kan buat cross check juga ya, Pak Tupar ya.
0: Iya, jadi kita nulisnya itu bukan karena kesombongan, misalnya 200, bukan karena itu, tapi karena data yang sudah dirancang di ruang tamu, begitu, Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Berarti memang gak melulu kita nyumbang pakai nama tuh kita mau pamer ya, kita nyumbang segini loh, enggak ya.
0: Jadi itu nanti disesuaikan dengan data yang ada di sana, karena di sana kan memang sudah dibikin, dirancang. Ini nanti yang kita anterin berapa ratus orang, termasuk. Okay. Nah, nanti kalau misalkan tidak kita tulis, itu nanti setelahnya hari ya, atau setelah punya kerja, pasti nanti keluarga dekat atau kerabat itu kan bertanya, kemarin Pak Tupar dianterin enggak?
1: Oke.
0: Kemarin itu ada amplop tapi enggak ada namanya.
1: Iya, malah jadi nanti jatuhnya ada kesalahpahaman gitu ya, Pak Tupar ya. Iya,
0: biasanya kan ada rapat pembubaran panitia itu. Di situ nanti dibahas, kemarin ada yang enggak dianterin enggak kemarin, ada yang kurang enggak kemarin. Nah, kan gitu, Bang.
1: Oke deh, siap. Berarti emang kalau di desa tradisinya begitu ya, setelah hari H selesai pun masih ada antar-anteran gitu.
0: Masih dan itu sambil pembahasan panitia itu nanti dibahas ini yang apa? Yang enggak ada namanya siapa, berapa amplop. Itu, Bang, jadi di dihitung supaya biar semuanya kebagian
1: gitu, semua, Bang. Oke deh, siap. Kalau di kota kan nggak ada tuh kayak gitu ya, hari hasil saya udah gitu, nggak ada keberlanjutan ya.
0: Iya, kalau di kota kalau kadang malah katanya nih ya, ada yang amplop kosong doang.
1: Iya, tuh dia ya, makanya kadang nulis nama tuh juga penting, ntar dikira kita lagi yang amplop kosong itu ya.
0: Nah, iya, makanya itu untuk mengantisipasi itulah, nanti dikira datang kita makan nggak bawa duit,
1: nggak kosong doang,
0: ada namanya, kan gitu,
1: menghindari kesalahpahaman itu tadi ya, Pak Tupar ya.
0: Itulah makanya itu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih, Pak Tupar, buat ceritanya dan komentarnya di siang hari ini.
0: Bang Noel, sama-sama, Bang.
1: Oke deh, siap. Sehat selalu buat Pak Tupar ya. Salam-salam buat siapa nih?
0: Ya,
1: salam-salam mau buat siapa?
0: Ya, tak kirim salam buat yang sudah masuk aja, yang belum masuk ya ayo masuk yuk bareng sama Bang Noel sampai jam 3 kan?
1: Sampai jam 3.
0: Pokoknya biar seger, biar punya ya teman ngobrol.
1: Betul.
0: Punya apa namanya? Inspirasi.
1: Ya, biar weekendnya enggak di rumah aja gitu ya, enggak bingung mau ngapain.
0: Iya kan, enggak gabut, jadi suara kita juga didengarkan di seluruh dunia kan.
1: Nah, itu dia, seluruh dunia, benar banget ya.
0: Apa enggak bangga
1: gitu? Iya, pasti bangga dong ya. Oke deh.
0: Untuk semua rekan-rekan yang ada di Perumpat, khususnya Bang Noel, selamat bertugas, semoga segala urusan dan rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Saja,
0: Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Pak Tupar. Semoga rezekinya lancar juga sekeluarga. Amin. Dan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke deh, siap. Terima kasih, Pak Tupar.
0: Ya.
1: Oke, itu dia tadi Pak Tupar ya di Yogyakarta. Jadi kalau di desa, terutama di desanya di Yogyakarta ya, tadi Pak Tupar cerita setelah hari hajatan itu masih ada antar-antaran tuh, Abang Po ya. Jadi tradisinya di tiap kota, di tiap desa, tiap daerah mungkin beda-beda. Kalau di Jogja, di daerah Kulon Progo masih seperti itu. Nah, kira-kira kalau di tempat Abang Po ada nggak yang kayak gituan? Sekalian deh komenin dah tuh ya, ketika kondangan apakah ada antara

Teran-teran. Dan ketika kondangan, apakah Abang Pok tetap harus datang, mengusahakan datang walau dompet kering, atau gimana? Atau harus nolak gitu ya? Langsung aja ceritain di Maria 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
4: Iya dong, Puli.
3: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
4: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
3: Oh begitu Cing, terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya Cing?
4: Iya emang bener Fuli, baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi, ngerti kagak lo?
3: Ngerti Cing, duh Fuli jadi pengen juga dah ini.
4: Lah jangan, ntar lo dipanggil Bang Fuli, emang mau lo dipanggil abang-abang?
3: Ya kagak mau dah Cing, ntar dipanggil Bang Fuli makin ribet dah.
5: Propa FM, Suara Budaya Jakarta.

0: depan sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja liat.
1: Eh, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, masih ngomongin soal kondangan nih. Kira-kira kalau Bang Po gimana ketika ada undangan yang datang tapi dompet lagi menipis gitu ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk, ada dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Selamat siang Bang Noel, kalau kenal banget ya mau gak mau datang. Walaupun boleh minjem dulu, ntar gajian diganti, tapi kalau gak kenal giliran hajatan so akrab, saya datang tapi amplop sesuai harga prasmanan. Terus gak dikasih nama. Tapi kalau isi amplop mayan gede, saya namain. Tapi emang bener bang, bulan kemarin tuh yang sunatan banyak, ada bae yang undang. Ya kan? Emang bulan Juni sampai Agustus, Agustus tuh katanya emang lagi banyak-banyaknya orang pada hajatan gitu. Gak tahu dah ya alasannya kenapa. Tapi emang kalau yang teman dekat, teman akrab, saudara gitu ya, kita kalau mau gak datang tuh kayaknya gak enak gitu ya. Cuman kalau dari Bu Alma mungkin dengan cara pinjem dulu ntar gajian diganti ya. Tapi beneran diganti ya Bu Alma ya. Jangan nanti-nanti ntar ditagih loh. Repot ntar ya. Yang udah akrab kita datang ke kondangan jadi makin akrab, yang kita pinjemin nanti malah menjauh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke deh, terima kasih Bu Alma di Citrep Bogor buat sharingnya. Terus ada juga nih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Jakarta punya cerita Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Kalau aye amati, inget-inget emang betul tuh, entuh bulannya orang hajat, ada nikahan, ada juga kitanan. Aye yang namanya diundang, sejauh kagak ada halangan, aye datengin bang. Perkara amplop dan isi dompet, itu mah bisa-bisanya kita atur aja. Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas. Siap, terima kasih Pak Budi Prayitno. Ya benar sih ya, kalau kita bisa nyesuain, bisa ngatur duit, ya mau duitnya setipis apa juga usahain bisa dateng gitu ya. Kalau Pak Budi ya tergantung, misal kebutuhan di rumah nih masih bisa ditunda buat minggu depan, dan kebetulan minggu depan mungkin dapat rezeki lagi dari tempat lain, dari apa bisa jadi, tergantung kita ngatur-ngaturnya gitu ya Pak Budi Prayitno ya. Oke deh, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Nah itu dia tadi ya beberapa WhatsApp yang udah ayo bacain. Dan buat Abang Po yang masih belum bergabung nih, silakan bergabung tapi setelah ini ya, karena abis ini kita bakal ada kabar berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta,

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pok, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menyebut tidak ada perubahan signifikan dalam penyusunan rancangan APBD 2027. Fokus utama Komisi E memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga, bahkan terus ditingkatkan. Ia menyampaikan terdapat sejumlah catatan Komisi E dalam pembahasan KUA PPAS 2027. Salah satunya peningkatan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, termasuk layanan pengantaran obat kepada pasien.

Beralih ke berita yang lain, tradisi potong rambut gimbal pada anak di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang syarat makna spiritual. Budayawan asal Wonosobo, Nanik Widayat, di Wonosobo pada Jumat kemarin mengatakan tradisi potong rambut gimbal merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Menurut dia, selain mengandung nilai spiritual dan kearifan lokal, tradisi ini juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan budaya Dieng kepada masyarakat luas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Pok ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngebahas kondangan nih. Kira-kira kalau Abang Pok gimana ketika dihadapkan di situasi kita lagi dompet kering gitu ya Bang Pok ya, kebutuhan masih banyak, keuangan tapi makin menipis. Tiba-tiba utuk-utuk ada datang undangan kondangan, dan itu kondangannya mungkin cukup jauh, butuh biaya transport, butuh biaya nyumbang juga, dan lain-lain lah ya. Pada akhirnya apakah Bang Pok tetap akan datang dengan mengusahakan dengan segala cara lah ya. Tadi ada Bu Alma yang mungkin pinjam dulu nanti gajian diganti. Atau mungkin bisa juga tadi Pak Tupar menyampaikan dengan usaha apapun itu cari-cari lah ya gimana caranya. Atau gimana kalau Abang Pok, alasan kah atau gimana? Langsung aja ceritain di mari ya Bang Pok ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita ada siapa nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Ada siapa? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Umi. Iya. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat meskipun panas.
0: Iya, biasa. Panas di mana-mana udah biasa ya Bu Umi ya.
1: Iya, hari panas ya. Ya biarin dah, yang penting sehat.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Bu Umi, ya, kita lagi ngobrolin ya soal kondangan ini.
1: Ya,
0: kira-kira kalau Bu Umi dihadapkan di posisi itu, ada undangan datang nih, entah itu teman dekat, keluarga, atau mungkin teman jauh, itu gimana kalau Bu Umi pas dompetnya kering, dompetnya tipis, apakah tetap akan ya datang atau gimana?
1: Usaha datang yang akrab, apa yang saudara gitu aja. Kalau yang rumahnya jauh, ya nanti kita bisa main lagi lain waktu pas ada duit gitu kalau saya.
0: Oke, berarti yang jauh nggak mesti di hari H ya, tapi mungkin kapan-kapan ya datang ke sana ya, baru nyelamatin ya gitu ya.
1: Pas ada rezeki kita main ke sana bawain gitu Bang Noel. Okay. Kalau saat itu ya yang secukupnya dompet aja, yang hubungannya deket gitu.
0: Oke deh, berarti memang tapi kalau Bu Umi sendiri
2: Bro Put, budaya anu nanggrong.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pahang atau Putra Pahang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pahang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah. Bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama.

Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Iya, Cik Mat.
2: Iya, Kak Nurul.
1: Iya, baru bangun ya, Cik Mat ya?
2: Iya, nampak dia.
1: Nampak, kelihatan dari sini.
2: Oh iya.
1: Gimana tidurnya, lama gak?
2: Nah, lumayan lah.
1: Lumayan, puas berarti ya?
2: Puas lah tidurnya.
1: Puas lah berarti. Tadi makasih yang udah. Hampir apa?
2: Sampai gimana hidungnya sampai ngorok gitu.
1: Sampai ngorok. Aduh, kecapean berarti kalau sampai ngorok.
2: Iya, lelah.
1: Lelah. Gak apa-apa, Cik Mat. Wajar itu ya.
2: Wajar. Udah kebiasaan, kan?
1: Udah kebiasaan. Nah, tadi tidur memang udah ngantuk kali atau memang khusus tidur siang?
2: Memang gitu. Tidur siang, habis itu langsung tidur gitu.
1: Langsung tidur. Makan tadi? Jam 12
2: makan,
1: ya?
2: Makan, inilah mau berangkat makan.
1: Oh, mau berangkat. Oh gitu, baiklah. Lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Lagu Lari Romai Ramai ya. Di lubang tutup lubang ya?
1: Gali lubang tutup lubang.
2: Iya.
1: Pinjam uang, bayar utang ya?
2: Bayar utang, ini banyak utang nih jadinya kan?
1: Betul lah, nggak selesai-selesai sih.
2: Kalau nggak ada utang, nggak ada kegiatan ya?
1: Iya sih, ngutang-ngutang gak aja kerjanya. Iya, biar ada naik turunnya ya hidup ini ya?
2: Iya.
1: Baik, silakan.
2: Mana manusia nggak ada utang kan?
1: Betul lah, semua manusia punya utang.
2: Semua punya utang walaupun kecil kan gitu.
1: Iya, walaupun kecil.
2: Ada utang, juga utang pribadi,
1: utang budi,
2: kan?
1: Ya.
2: Ada utang juga utang pribadi kan.
1: Utang
2: nggak bisa dibilang-bilang utangnya.
1: Siap. Apalah Jemani ada semua ya. Baik, apa?
2: Utang pribadi nggak bisa dibilang-bilang kan?
1: Iya.
2: Yang dipendam dari.
1: Tapi jangan lupa dibayar, jangan nggak bilang-bilang terus diam-diam aja nggak dibayar-bayar.
2: Diam aja utang pribadi namanya kan.
1: Itu lah.
2: Bisa diucapkan kan?
1: Siap. Emang ada utang umum?
2: ada juga utang umum.
1: Oh gitu.
2: Utang umum kan utang kapal keliling kan?
1: Siap ya. Oke lah Cik Mat, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
1: Amin ya Allah.
2: Bang Amri, Bang Basri, Wajon. Bang Jafar gak ada dengar suaranya lagi ya?
1: Iya, mungkin lagi istirahat beliau.
2: Ya, karena kurang sehat, ada apa ya?
1: Iya, betul-betul.
2: Dari itu Kak Hayati, Kak Eli, Kak Diana, Bang Insan. Bang Insan yang kunjang-kunjang bawa kereta trail ya?
1: Siap.
2: Ya udah, makasih banyak Kak Nurul. Salam dari Cik Mat semua dan Kak Inang.
1: Baik kali hari ini Cik Mat ya. Makasih Cik Mat.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro yang mau makan dulu sebelum berangkat. Hati-hati ya di perjalanannya. Semoga menikmati masakan istri tercinta. Di belakang Cik Mat yang mau bergabung silakan 0651470055. Kembali kami buka. Dan yang sedang ketuk-ketuk nih ya, sekali lagi dong. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Ini berbangun kayaknya ya?
3: Udah, dengar Cik Mat.
1: Dengar Cik Mat. Abis zuhur juga.
3: Cik Mat dayung hari ini.
1: Nah itulah, mau makan dulu biar kuat dayungnya.
3: Oh gitu, biasa ada dayung gak?
1: Itulah kebablasan katanya sampai ngorok. Enak kali tidurnya.
3: Lewatkan sampai ngorok hari ini. Sampai kali mungkin.
1: Itulah makanya, subuh-subuh udah berangkat. Makanya hari ini cepat pulangnya. Tadi udah langsung dihidang makan paginya.
3: Oh
1: terus
3: gitu, baik kali Cik Ninya ya.
1: Itulah makanya. Jadi kecapean Cik Mania, kerja-kerja waktu. Takut gak dikasih makan pagi. Sampai ngorok tidur siangnya ya. Kanda gimana? Gak tidur siang Kanda?
3: Ini baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Tidurnya lama nggak?
3: Enggak.
1: Enggak, sebentar aja ya. Enggak,
3: kayak tidur ayam gitu.
1: Oh, begitu tutup mata bangun lagi. Tidur ayam biasanya di atas pohon tuh tidur juga. Kalau kandang boleh aja ketidur.
3: itu ayam zaman dulu di atas pohon. Ayam sekarang enggak di atas pohon lagi dia.
1: Oh ya, di mana? Di bawah pohon.
3: Di bawah pohon, di bawah rangkang-rangkang gitu, bale-bale gitu.
1: Iya, di teras ya.
3: Di teras. Iya. Dia cari tempat enak juga loh.
1: Iyalah, yang adem. Panas kali katanya, takut hitam. Aduh, ayam sekarang ya udah ngerti skincare.
3: Iya, udah pandai sekolah aja kok.
1: Iya kan, pokoknya kita gak usah sekolah lagi, ke ayam aja.
3: Iya, biar ayam aja sekolah.
1: Itulah. Nanti dapat MBG loh ayam.
3: Kita gak dapat lagi ya.
1: Itulah.
3: Ayam dapat.
1: Kanda mau lagu apa?
3: Lagu apa hari ini ya?
1: Gak tahu. Ayo.
3: Kerinduan aja lah, dari bukan, Rido aja.
1: Udah ketebak, kalau gak dapet Roma Irama pasti Rido.
3: Tadi kayak mak bapaknya ya.
1: Iya, itulah makanya.
3: Ini anaknya aja, gak apa-apa. Biar yes, kalian ya keluar satu rumah gitu.
1: Iya. Nebeng ya, bonceng nih Bang Rido yang di belakang. Kerinduan.
3: Salam buat Cimat dulu ya, buat bye Pak Basri, buat Pak Amri, buat buat Inur di pulau, buat Nana, buat Yana, buat berapa orang dah? Buat semua aja lah ya.
1: Oke, daripada lewat ya. Buat semua aja. Siap.
3: Nurul sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Udah
1: ya
3: makan Allah siang kan?
1: Udah dong. Nurul nggak boleh lupa makan siang.
3: Iya jelas harus. Kita ada sakit nanti.
1: Itulah. Nanti ada demam.
3: Makan siang. Tapi jangan dulu minum obat dulu tuh.
1: Oke, okay, siap.
3: Ayo, makasih ya. Assalamualaikum. Ya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata ya. Kita dengarkan dulu Bapak Roma Irama menyanyi. Setelah itu ada Bang Rido Roma. Kita dengarkan dua-duanya ya. Warilonnya ada Gali Lubang Tutup Lubang dengan Kerinduan.
0: Para pendengar yang saya

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian warihlan lagu kerinduan bersama Ridho Roma sudah kita hadirkan untuk Kanda Jariah dari Lumbata tadi ya. Dan juga sudah ada gali-gali-gali tadi ya, gali lubang tutup lubang untuk Cek Mat yang sedang mau berangkat kayaknya ya, mau berangkat ke Simpang 7. Semoga laris manis satenya, hati-hati di perjalanan Cek Mat. Di belakang Kanda juga Cek Mat, langsung saja kita sapa yang kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul. Udah lama tidak mesum.
0: Itulah, udah lama gak ketemu ya.
1: Iya dong, gimana udah kangen banget nih.
0: Oh iya, Nurul juga kangen. Dua hari gak siaran rasanya berat kali ya.
1: Itulah.
0: Tapi enak sih, puas juga jalan-jalannya. Nih udah semangat lagi untuk siaran Cile.
1: Cile gitu ya.
0: Iya dong.
1: Hari Rabu Kak Yati ke situ loh.
0: Oh iya, hari Rabu kemarin.
1: Tapi gak ketemu sama Dek Nurul.
0: Hari Rabu kemarin.
1: Iya.
0: Ya. Jam berapa ada? Kak Yati ke sini?
1: Dek Nurul ada di situ.
0: Jam berapa dulu hari Rabu kemarin? Tanggal berapa ya Rabu kemarin?
1: Pokoknya Rabu kemarin jam 5 kami di situ.
0: Iya, enggak ada lagi Nurul.
1: Itulah, makanya enggak mau mampir kami.
0: Iya. Rabu depan?
1: Nitip apa tuh? Kalau Rabu depan?
0: Enggak nitip sih. Kak Hayati datang ke sini aja udah senang hati Nurul loh.
1: Oh gitu ya. Jangan malu-malu lah. Nitip aja enggak apa-apa.
0: Enggak, Nurul Kak Hayati yang datang aja udah senang kali. Apalagi ada duren satu karung. Aduh.
1: Aduh. Mancing aja tuh ya.
0: Baru lihat Kak Yati aja, senangnya. Apalagi Kak Yati bawa martabak manis misalnya. Kak Yati, kemana kemarin memang Rabu kemarin?
1: Ke tempat Dek Hera.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Yalah, kapan kesini lagi? Nanti.
1: Satu minggu sekali gitu.
0: Oke, Nurul tunggu Rabu depan ya.
1: Mungkin kalau nggak Rabu hari Kamis itu kan.
0: Ya kan, diubah lagi.
1: Nggak apa-apa, nanti kita hubungi nanti ya.
0: Oke, belakang. Siap. Oke deh, siap Kak Yati.
1: Kalau lewat depan mungkin nih Nurul suruh bawa jamblang, kadang malu gitu kan.
0: Kalau lewat belakang malu-maluin ya.
1: Kalau lewat belakang nggak apa-apa kan.
0: Kalau lewat belakang nggak tau malu ya. Kalau mintanya
1: nggak apa, apa malu sama kakak sendiri kan.
0: Iyalah. Jadi banyak nih mau minta. Karena kayak gitu. Aduh, Kak Yati. Kak Yati sehat selalu ya Kak ya.
1: Amin. Kalau Kak Yati kan bukan nggak masuk-masuk nih karena kesibukan gitu kan.
0: Iyalah, tahu. Pasti pasti kalau ada Kak Yati nggak masuk pasti cuannya lagi ngalir.
1: Aduh, insyaallah double nih.
0: Amin. Itu aja boleh juga sih kalau di
1: itu udah punya sendiri kan.
0: Ya sih, beda ya Kak ya.
1: Itu dari Roj apa tuh waktu bulan muda kan banyak tebal juga kan. Apa juga.
0: Aja ya. Oke lah Kak Yati, langsung ke lagu ya. Kalau kita ngobrol panjang nanti.
1: Itulah mahal ya lagunya.
0: Mahal lagunya.
1: Dari Tia ya.
0: Tia.
1: Bisa nggak?
0: Kita lihat dulu.
1: Yeah.
0: Tia, Tia Gasentra ya. Siapa namanya? Tia Megizet. Coveran ya?
1: Iya betul.
0: Oke, siap, sudah ada ya.
1: Bisa kan dari Tia?
0: Bisa dong.
1: Iya, makasih banyak.
0: Ini live bukan ya?
1: Nggak tahu tuh.
0: Kita lihat dulu nanti kalau ada kita kita cut ya.
1: Kalau enggak dari asli aja enggak apa-apa sih.
0: Ya, kayaknya tapi ini bukan yang versi gimana sih? Bukan yang live gimana-mana. Bisa
1: iya,
0: kayaknya.
1: Iya. Semoga mudah-mudahan kayak gitu ya.
0: Siap kakak.
1: Iya, salam yang pertama buat Dek Nurul. Sudah lama tidak besuk ya. Semoga apa manis, lebih manis lagi ya.
0: Ya, amin ya Allah.
1: Semoga sampai cita-cita tuh ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Habis itu buat Kak Na juga sudah enggak pernah dengar lagi itu, Kak Na lama juga enggak besuh ah. Ya, tapi kalau lewat belakang ada tuh.
0: Iya, itulah.
1: Buat Cik Mama juga baru dengar tadi, buat kanda kita kan.
0: Iya.
1: Buat Pak Amri juga, buat semua-semua lah deh. Nih buat keluarga di rumah nih lagi dengar-dengar. Ada Bibi ini juga kan.
0: Oh iya.
1: Salam ada buat Bibi kami. Ya. Salam balik juga.
0: Dari mana Bibinya?
1: Dari Aceh Jaya deh.
0: Oh, Aceh Jaya.
1: Baik. Iya. Yuk, makasih banyak deh Noro.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea, Warehlon ya, yang sedang bareng bibinya. Iya, semoga menikmati liburan di Korea ya, Bi ya. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Assalamualaikum, Prodangdut adalah kita, Nurul.
0: Halo kakak.
2: Iya juga.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Nurul gimana kabarnya, sehat juga ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Masih jadi diberikan
2: ya, Nurul.
0: Amin, Kak Ulfariana juga ya?
2: Iya, amin juga, Nurul.
0: Ada, lagi apa nih hari ini? Ada rencana jalan-jalan gak?
2: Ada nanti sore nanti, ini lagi terikat.
0: Siapa yang ikat?
2: Gosok.
0: Oh, setrika. Nurul kira lagi terikat, siapa yang ikat?
2: Siapa yang ikat?
0: Itulah. Oke lah, lanjut ya kak ya.
2: Iya.
0: Semangat. Ibu sama bapak mana?
2: Ayah udah keluar, bundanya di belakang.
0: Ayah sama bunda ya panggilnya ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Mau diputarkan lagu apa nih, Kak?
2: Lagu ini bisa, Nurul. Rana Rani, biarkan orang bicara, bisa.
0: Rana Rani, biarkan orang bicara. Coba kita cari dulu ya. Biarkan ya, orang
2: buat Nurul,
0: bicara.
2: Keluarga senang selalu ya.
0: Amin,
2: panjang
0: ya Allah.
2: Panjang umur, mudah rezeki ya.
0: Amin.
2: Terus Kak Eli juga di Pagarai. Kak Ina juga di Bato.
0: Iya.
2: Nah, itu aja Nurul, terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagunya?
0: Ada, udah dapat ini. Biarkan orang bicara.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu Warihlon ya. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu sembari kita temenin juga Kak Ulfa Diana yang lagi nyetrika ya. Dengan lagu Biarkan Orang Bicara Rana Rani, ada lagu Mahal dari Tia untuk Kak Hayati dari Korea.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Publo lampu drainnya.
1: Betul Bang Din. Lon ke Publo motor Hansip Peng makaji Lon ke Publo lampu drainnya.
0: Ke apa ni Publo Bang Man? Lampu drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Publo motor. Bek ni Publo hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Publo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Publo tu mah.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea, juga Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut adalah kita.
0: Ada Ayah Gas ya?
1: Bagaimana?
0: Ayah Gas ya?
1: Iya, benar.
0: Sedang apa ya, Gas?
1: Lagi dengan Nurul berteriak-teriak.
0: Nurul teriak-teriak. Ayah Gas di ini di Kede Gas atau gimana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Gasnya memang di rumah ya?
1: Di mana?
0: Gasnya memang di rumah ya?
1: Ya, gasnya di rumah.
0: Oh, gitu. Baiklah.
1: Di teras ya? Di depan.
0: Di teras.
1: Jadi nunggu pelanggan, kalau ada pelanggan

0: tadi sambil dengar Rodangdut kan, ini ada yang telepon, kita ngantar terus.
1: Oh iya, betul. Kan? Itulah. Ya guys, ini sendiri di rumah atau sama siapa?
0: Sama Bunda.
1: Sama Bunda. Bunda apa kabar?
0: Bunda lagi bobo siang.
1: Oh lagi sih bos yang iyalah. Oke, siap ayah gas. Ini lagunya lagu apa kita putarkan?
0: Lagu. Mm-mm. Cuma kamu aja.
1: Cuma kamu dari siapa?
0: Dari biasanya Roma Irama, bukan?
1: Tapi Roma Irama udah naik, Rido Roma udah naik juga.
0: Tiba-tiba dari siapa?
1: Yang cover. Yang cover kalau cuma kamu apa ya dari Reformon sama Sari ini ada. Terus ada cuma kamu yang versi romantis megah mau. Ini AI kayaknya enggak tahu juga sih, belum tahu. Gimana? Mau?
0: Boleh juga, boleh.
1: Kita putarkan ya. Salam-salamnya buat siapa nih ya guys?
0: Salam yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Panjang umur, tercapai cita-cita ya.
1: Amin. Ya guys juga ya, mudah rezeki, laris manis gasnya.
0: Amin juga kayak gitu ya. Enggak lupa juga tadi saya dengar masuk siapa? Gerobak biru ya?
1: Iya betul. Cik Mat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah gerobak biru supaya lancar.
1: Amin ya Allah.
0: Tiap seminggu sekali jumpa.
1: Oh iya, ngantar gas juga untuk ini ya?
0: Enggak, pulang dari apa nih?
1: Apa tuh?
0: Dari Ulai Titi jenguk anak.
1: Oh, jenguk anak. Iya.
0: Jadi kalau enggak mampir rasanya enggak enak. Enak kali kalau tempat gerobak biru.
1: Iya kan? Iya. Heeh. Ketagihan kita.
0: Ya, kalau enggak mampir kan? Mimpi malam nanti.
1: Wih. Iyalah. Segitu udah ya, udah ya, saking cocoknya ya.
0: Pertama saya mampir rasanya enggak enak, akhirnya udah ketagihan.
1: Wih.
0: Nah, apa ditaruh ini Cik Mak ini enggak tahu.
1: Wih, itulah.
0: Dia taruh supaya kita apa ke sana.
1: Biar ulang-ulang lagi ke situ ya.
0: Iya, ulang-ulang lagi. Kalau ke sana berapa? 5.000? Enggak, 10. 5.000.
1: Tapi on air dibilang 5.000 ya. Gimana? On air 5.000 ya. Tapi untuk Yagas dikasih 5.000 tuh. Baik kan?
0: Udah itu tempat jemaah sampingnya kan ada bandret. Bandret, waduh. Enak sekali.
1: Waduh,
0: sampai ke rumah kan udah azan maghrib. Udah makan apa itu punya Cik Man sate. Udah langsung ketiduran. Nggak makan-makan lagi.
1: Oh, pantes lah, enak kali.
0: Udah makannya.
1: Langsung bisa tidur.
0: Jam 2, jam 3 baru bangun nanti. Ah, baru makan nasi.
1: Oh, gitu.
0: Kuat kali kayak dibuat Cik Man. Oh, mak.
1: Siap.
0: Bisa jalan lain, tetap yang itu. Biar kering.
1: Emang kayak gitu dia. Kalau udah coba sekali.
0: Nanti ya Nurul kalau mau pergi telepon ayah.
1: Oke, siap ya.
0: Enggak lupa buat Ibu Jariah. Siapa lagi tadi masuk?
1: Ada siapa lagi ya tadi? Ada Kak Ulfa Diana.
0: Kak Ulfa Diana.
1: Kanda Jariah. Kak Hayati.
0: Ada Amri lagi ya?
1: Iya, Kak Hayati. Pak Amri belum.
0: Kak Hayati. Pak Amri enggak? Belum.
1: Belum.
0: Oh, ada Kak Hayati. Mendengar Pak Amri lagi nanti, keluar saya nanti Pak Amri masuk.
1: Amin.
0: Gak lupa juga Kak Nur Pulau Aceh dan cucunya sih ya.
1: Iya.
0: Dan ke semuanya ya.
1: Baik, terima kasih ya.
0: Lagunya udah dapat?
1: Sudah dong.
0: Sudah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo, Warihlon. Di belakang Ayah Gas yang mau bergabung silakan 0651470555. Yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul dan saudara kita.
1: Iya, sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya sore ini?
2: Sehat, baru bisa gabung sama Nurul nih karena sibuk. Sehat kabarnya Nurul?
1: Oh iya, gak apa-apa. Yang penting kegiatan lancar kan?
2: yang penting gabung sekali-sekali, jangan sampai nggak sama sekali gitu ya.
1: Iya, betul-betul. Yeah. Ini sedang apa nih Bang Tajuddin?
2: Nggak ngapa-ngapain sih, dengerin aja, makanya nggak ada, nggak sibuk hari ini bisa gabung, biasanya bisa gabung karena sibuk.
1: Oh iya. Baiklah Bang Tajuddin.
2: Iya. Apa kabar Nurul?
1: Gimana?
2: Apa kabar?
1: Nurul, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, di sana panas nggak Minahasa?
2: Iya panas hari ini, berangin juga.
1: Berangin. Oh iya. Nggak, berarti nggak ada rencana kemana-mana ya, stay di rumah aja kalau hari ini ya?
2: Iya hari ini nggak ada, nggak kemana-mana sih, kayaknya belum ada rencana, mungkin belum ada yang ngajakin sih, jadi belum ada mau kemana-mana.
1: Oke, siap. Ya udah, mau kita putarkan lagu apa nih Bang Tajuddin?
2: Lagu apa ya, dari itu deh Nurul, dari siapa? Apa itu? Maggie Diaz.
1: Maggie Diaz, judulnya?
2: Ya. Madu Merah.
1: Maggie Diaz, Madu Merah. Oke, siap. Sudah, ini sudah dapat.
2: Iya, buat semuanya aja yang gabung tadi.
1: Baik.
2: Buat yang penjual gas tadi, aja.
1: Ya.
2: Semoga laku ya.
1: Amin ya Allah.
2: Iya. Apa ya? Ini penampilan terakhir apa masih ada lagi nih Nurul?
1: Masih. Ini sesi ketiga ya.
2: Iya.
1: Masih ada satu penelpon terakhir.
2: Oh iya. Apa namanya besok? Oh, siaran apa libur hari Minggu?
1: Hari Minggu Nurul siaran, ya. Insya Allah. Ya, Nurul full day besok.
2: Sampai sore berarti masih siaran ya?
1: Iya betul. Besok gabung lagi ya Bang Tajuddin ya?
2: Iya siap. Kalau Sabtu Minggu adalah waktu luang sih, memang bisa gabung kayaknya. Kalau Senin sampai Jumat emang agak sibuk.
1: Oh iya, nggak masalah, aman.
2: Oke deh, di Banda Aceh gimana cuacanya hari? Panas juga berarti?
1: Panas juga hari ini, dari udah semingguan sih kebetulan. Ya panas sekali Banda Aceh, kayaknya satu orang satu deh mataharinya kalau di Banda Aceh. Saking panasnya.
2: Oke deh, itu aja Nurul, jaga kesehatan, makasih sampai ketemu lagi ya Nurul.
1: Oke deh,
2: siap. Bisa gabung.
1: Amin.
2: Makasih Nurul, assalamualaikum, iya. Selamat sore.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa. Satu penelpon terakhir di Prodangdut hari ini, kita persilahkan. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Bunda Rana Cita.
1: Kak Nina.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih Kak Nina?
3: Iya.
1: Sedang apa?
3: Baru bangun tidur.
1: Bangun tidur. Oh, lama tidurnya hari ini?
3: Oh, dia pun panas tapi ketiduran tadi ya.
1: Kipas anginnya nyala nggak?
3: Kipas angin nyala, tapi nggak mampan kayaknya.
1: Nggak mampan. Pintunya harus dibuka juga biasanya ya, kalau misalnya tidur ya, siangnya.
3: Pintunya dibuka semua tuh, enaknya, depan belakang.
1: Enaknya tidurnya bukan di kamar kalau tidur siang.
3: Tidak, ya, tidur di ini,
1: di ruang tamu
3: di
1: ya.
3: Ruang tengah aja.
1: Iya, itulah, betul. Oke deh, Kak Nina, mau lagu apa sore ini?
3: Cincin Merah Delima.
1: Gimana?
3: Cincin Merah Delima.
1: Cincin Merah Delima, dari siapa tuh?
3: Eti Karina.
1: Coba kita cari dulu ya. Boleh deh, salam-salam dulu sambil Nurul carikan.
3: Selamat Nurul yang pertama ya. Selalu sehat ceria, jadi anak yang berbakti pada orang tua, selalu disayang ibu dan ayah.
1: Amin ya Allah, amin. Baik kali doanya.
3: Buatnya baru liburan, Isan nggak pernah masuk lagi ya?
1: Iya, kayaknya lagi ada kesibukan deh.
3: Oh, Mbak Sri juga ya? Abis itu, ya guys, buat tadi buat yang Madi, buat Kanda Jaria, buat semua ya.
1: Baiklah, terima kasih Kak Nina sudah bergabung.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Geci Warehlon ya, penelpon terakhir di Prodangdut hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut, dan juga yang coba-coba bergabung di hari ini namun belum sempat ya, gak apa-apa ya Warehlon ya, insya Allah masih ada acara Prodangdut mendatang yang akan kembali kami hadirkan untuk menemani Anda ya di sore hari, tentunya dari pukul 15 hingga selesai tergantung pelaksanaan ibadah sholat asar ya Warehlon ya. Dan tadi yang sudah bergabung ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, ada Kanda Jariah dari Lumbata. Cik Mat kayaknya udah nyampe ke Simpang 7 deh. Dan Kanda Jariah yang sedang bersantai di rumah tadi dari Lumbata. Ada Kak Ayati dari Korea yang sedang duduk tadi ya dengan Bibi. Terus ada Kak Ulfa Diana yang sedang nyetrika, sore ini mau jalan-jalan juga. Hati-hati di perjalanan ya Kak Ulfa. Terus ada Ayah Gas yang sedang jualan. Semoga gasnya laris manis. Barusan ada Bang Tajuddin dari Minahasa yang sedang menikmati hari liburnya. Dan ada Kak Nina dari Geci yang baru bangun ya. Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Dan kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Ayah Gas, Bang Tajuddin, juga Kak Nina. Ada Cuma Kamu orkestra ini ya, versi orkestra. Terus ada Megi Dias dengan judul Madu Merah. Terus ada Ervi Karina, Cincin Merah Delima untuk Kanina. Selamat mendengarkan semuanya. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan sesaat lagi. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Informasi lainnya, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Melok Sumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh berharap industri jasa keuangan dapat menghadirkan pelayanan profesional dan memperkuat perlindungan konsumen. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal berharap pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema membangun industri jasa keuangan yang profesional melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan prima di ruang serbaguna Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh dapat menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan tersebut diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Aceh. Eliza mengatakan Frontliner merupakan wajah pertama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi jasa keuangan. Meski interaksi dengan nasabah seringkali hanya berlangsung beberapa menit, menurutnya kesan yang tercipta pada momen tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dilayani.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagian juga pelayanan, Pak. Jadi kalau diawali dengan malas-malasan, ditanggapi dengan malas.
1: Eliza menambahkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari resiko kejahatan keuangan digital. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Selengkapnya disampaikan oleh Ari Binsar.
3: Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar bertempat di lapangan sepak bola Desa Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, festival ini menjadi ajang pelestarian permainan tradisional sekaligus media pembentukan karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kebersamaan, dan cinta budaya. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan, diantaranya lomba lari balok, engklek, tarik tambang, terompah panjang, egrang, hadang atau halang rintang, serta tarik situek. Selain menjadi ajang kompetisi, setiap permainan mengandung nilai edukatif yang melatih kekompakan, ketangkasan, disiplin, dan kerjasama antar peserta. Kegiatan festival dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar diwakili Asisten 3 Abdullah Esos. Pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya, atraksi drum band, serta defile peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar yang memadati lapangan kegiatan. Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Dikatakannya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, sekaligus mengajak anak-anak kembali mengenal permainan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan teknologi digital.
4: Ini bukan untuk salah satu kerjasama kami, ikhtiar bersama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh yang terlibat tentunya dalam upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, terkhusus pada generasi muda kita ke depan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita di dalam memajukan kebudayaan tentunya. Ini sesuai dengan amanat di undang-undang dan juga yang memang menjadi tugas rutinitas kita, bagaimana bersama-sama mendorong untuk upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Aceh.
3: Hal senada juga disampaikan Ketua 1 Portina Aceh Suherman yang menyebut kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak merupakan salah satu gerakan pelestarian olahraga tradisional hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dia berharap permainan tradisional tidak hanya dipertandingkan saat festival, tetapi menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya anak-anak.
5: Kita ingin melestarikan olahraga tradisional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menunjuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah, dan berikut-berikutnya nanti akan kita gelir di kabupaten-kabupaten lain. Oh, perkembangannya ini sudah mulai hampir punah, kita bilang punah belum, karena setiap 4 tahun sekali Pekan Kebudayaan Aceh juga kita melaksanakan olahraga tradisional ini, tapi belum merakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan organisasi ini bisa kita sebarluaskan untuk...
3: Selain festival permainan tradisional, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Provinsi Aceh oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 KORMI Aceh yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, T. Banta Nujula, SPD. Dalam kesempatan tersebut, T. Banta Nujula menegaskan komitmen KORMI Aceh dalam mengembangkan olahraga tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, sehingga menjadi kebanggaan daerah serta diminati oleh generasi muda. Melalui kegiatan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap permainan tradisional tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival, tetapi terus hidup sebagai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain memperkuat identitas budaya daerah, permainan tradisional juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter anak yang sehat, tangguh, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paselok Semawe Aceh Utara. Pendengar DP3AP2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut laporan reporter Muhammad Sofian.
6: Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA.
7: Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi, itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa pernah dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke KAP. Jadi kita juga langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu.
6: Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Lok Semawe, lintas 17 menuju Pantai Barat Melabuh. Saudara pendengar, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
8: Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suak Ribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suak Ribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
9: Tujuannya itu untuk menemukan misalnya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita
8: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suak Ribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan Pantai Ujung Karang. Selengkapnya disampaikan Tata Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan Pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan Kuburan Masal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikutsertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day serta penghargaan Satker Terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengon Aceh Tengah menggelar Gayo Executive Day semester 1 tahun 2026 di aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
13: Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran.
12: Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayu Executive Day, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Personel Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasat Lantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil polsek jajaran Polres Bandar Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Luksmawi dan PT Asabri Cabang Luksmawi. Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.
15: Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bandar Meriah itu kita ambil perwakilan-perwakilan ya, kita ada nambah wawasan pengetahuan terkait dengan keuangan syariah.
14: Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bandar Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, pendengar Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Rapat mediasi Pemkot Subulus Salam berhasil membuka kembali akses jalan kebun warga Belukur Makmur yang sempat bersengketa dengan perusahaan. Selengkapnya disampaikan oleh Juprianto.
16: Pemerintah Kota Subulus Salam berhasil memfasilitasi rapat mediasi guna menyelesaikan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Desa Belukur Makmur, Kecamatan Runding dengan pihak perkebunan Laisaga Group. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sedako Subulus Salam tersebut membuahkan sejumlah poin kesepakatan bersama. Rapat mediasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulus Salam Syahpudin. Sengketa itu bermula dari adanya klaim tumpang tindih lahan antara warga yang mengaku telah membuka serta menggarap lahan sejak tahun 2004. Warga mengeluhkan penutupan akses jalan menuju kebun mereka dan merasa tidak pernah menjual lahan tersebut. Guna meredam potensi konflik yang meluas, rapat mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis. Poin utama yang disepakati adalah pembukaan kembali akses jalan bagi masyarakat untuk melintasi areal perkebunan dan mengangkut hasil panen sawit dengan pengawasan perusahaan. Selain membuka jalan, Lesaga Group juga menyatakan komitmennya untuk melepaskan sebidang tanah milik warga seluas kurang lebih 5,3 hektar atau 3,4 hektar. Untuk memastikan batas dan luas lahan yang pasti, BPN dijadwalkan akan melakukan pengukuran ulang di lapangan paling lambat 10 hari sejak kesepakatan dibuat. Seluruh pihak yang terkait diwajibkan mendampingi proses pengukuran yang biayanya ditanggung secara bersama. Pemerintah Kota Sembilusalam berharap berita acara kesepakatan bersama tersebut menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga aktivitas perekonomian warga di Desa Blukur, Kecamatan Runding, dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan harmonis. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
17: Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
18: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengajak masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan tanaman sagu. Sebab menurutnya, selain pokok, sagu ini dapat diolah untuk berbagai bahan kuliner yang dapat mendongkrak ekonomi warga. Juga batang-batang sagu itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti tempo dulu dan memperkuat ketahanan pangan seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapradi Oyon seusai melakukan penanaman pokok sagu di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melalui kegiatan Festival Sagu Singkil yang dipelopori oleh sejumlah pegiat budaya Aceh Singkil bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.
19: Saya alhamdulillah bersyukur ya dengan diadakan festival. Kita melihat apa yang dibuka kita memulai kita
18: Kemudian, tambah Sapradi Oyon, kegiatan Festival Sagu Singkil tahun 2026 ini yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bukan hanya sebagai upaya bersama untuk melestarikan warisan budaya, akan tetapi juga sekaligus untuk memperkuat sagu sebagai identitas daerah dan sumber penguatan ekonomi masyarakat serta ketahanan pangan. Di samping itu, Oyon juga menyebutkan pelestarian sagu Singkil melalui inovasi yang diolah menjadi berbagai kuliner juga tidak hanya menjadi warisan masa lalu, akan tetapi sagu-sagu itu bisa dijadikan sebagai komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Oyon juga menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor pangan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, sebelumnya salah seorang pegiat budaya Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan Festival Sagu Singkil, Wan Harlingga mengatakan, memilih sagu ditetapkan sebagai festival tahun ini. Selain dinilai Aceh Singkil yang dikenal memiliki kekayaan batang atau pohon sagu, tempo dulu yang dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional yang berbahan dari sagu, juga melalui kegiatan festival tersebut dapat diharapkan mengunggah masyarakat dan pemerintah agar terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pohon-pohon sagu untuk penopang ketahanan pangan di masa mendatang.
17: Ya, harapan kita bagaimana seperti anak-anak sekolah tadi yang sudah mendaung, mereka bisa melestarikan, mereka memahami, serta bisa ke depan mereka lah sebagai pewaris kebudayaan ini bisa melestarikan panganan dari berbahan sagu ini. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner budaya Sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar Sagu ini menjadi ketahanan pangan.
18: Kemudian Wanhar juga berharap sejumlah kuliner Aceh Singkil yang berbahan dari sagu ini seperti kue lompong sagu, godek sagu, gedah sagu, dan celo sagu dapat ditetapkan menjadi kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Aceh Singkil oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui usulan-usulan yang dikemas dalam bentuk administratif oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, serta upaya untuk menjaga kuliner-kuliner yang berbahan dari sagu ini tetap terawat dan berkembang. Ia juga berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya di bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan dukungan, baik moral maupun material, kepada pelaku-pelaku UKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar, Korwil 17 Benda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Benda Aceh.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh sore ini

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

kepala hai nak pakai alah. Bem pakai anjing je, anjing pakai. Kepala bek je tu. Yang bek tu. Yang gitu je. Yang gitu.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Moyo kana muhut itu bit mandum seribu sa jurus termasuk rayuan yang bisa hari dan makanya betuga hari dan bete keca ambe tegete sampai kenong rayuan salah lub langgur.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Warihlan leh puluh enam minit di sekolah Mazan Maghrib puluh dekat dan menemani suasana ni mbak sebutnya tenikmati jangan-jangan religi sajian mestika suami dan rakan-rakan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

sambungan yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya lebih dulu membaca teksnya supaya lebih terarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutqin amdan walau biikrahin. Bi harfaini in tawalaya. Kama istadharahu syekhuna min ghairi Qur'anin wa dzikrin au du'ain. Am yaqsud biha mujarrada tafhim. Qaqawlihi liman istadhanuhu fid dukhuli udukhuluha bisalamin aminin. Fa in kasadal kira'ah awid zikir awid zikra wahdahu au ma'a tambihi lam tabtur. Wa kaza in atlaqa ala makalahu jam'u mutaqaddimun. Lakinil ladhi fit tahqiq wadaka'iki al-buklana wa huwal mu'tamadu. Wa ta'ti hadhihi suratu arba'ah fi fathil alal imami bil-qur'ani awid zikir zikri wa fi jahri bi takbiri intikalil intikali minal imami wal muballighi wa tabulu bi harfaini walau dahara fi tanah nuhin li ghairi ta'azuri kiraati wajibati ka fatihatin wa misluha kullu wajibin qawli kata syahudi akhirin wa salati fihi fala taqulu biduhuri harfaini fi tanah nuhi li ta'azuri rukni qawli au dahra fi nahwihi ka su'alin wa baka'in wa atasin wa dahkin. Jadi penjelasan kita yang telah lalu yang merusakkan salat, baik salat itu fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah, yaitu bergerak yang banyak, arti yang banyak 3 kali sampai lebih bergerak berturut-turut, ini membatalkan salat. Dan pada malam yang berbahagia ini, walaupun telah saya singgung malam minggu yang telah lalu, tapi saya ulangi lagi supaya lebih mantap, yaitu binutqin amdan walau biikrahin. Di harfa ini, dengan kita berkata-kata secara sengaja dalam salat, walaupun dipaksa orang kita berkata-kata. Kalau misalnya ada orang yang memaksa kita, kamu kalau tidak berbicara dalam salat, saya bunuh kamu. Karena kita takut dibunuh oleh orang, lalu dalam salat kita berbicara. Bukan mengenai masalah salat kita berbicara, bukan doa salat. Yang lain tidak ada hubungan dengan sembahyang. Ini pembicaraan kita dengan 2 huruf, ini membatalkan salat. Walaupun dipaksa orang untuk berbicara, karena ada keluar suara kita 2 huruf. Apalagi lebih daripada 2 huruf. Ini dapat membatalkan salat. Kalau misalnya kita dalam salat ada
bacaan seperti takbir intikalat. Ini bacaan takbir intikalat, kalau kita mau takbir besar suara, karena apalagi imam, dia setiap berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, disunatkan mengatakan Allahu Akbar. Ini kalau menurut mazhab kita Syafi'i, jangan kita mengkasarkan zikir Allahu Akbar tersebut untuk memberi tahu si makmum. Jangan kasat semata-mata memberitahu untuk makmum di belakang bahawa saya sudah berpindah. Apa juga kita kasat? Kita kasat zikir tersebut, Allahu Akbar tersebut, ini adalah untuk zikir dan memberitahu. Kalau dua kasat kita untuk zikir dan memberitahu, ini tidak batal salat. Tapi bagi orang yang mengkasat waktu takbir intikalat, misalnya daripada berdiri untuk rukun, tentu imam membaca Allahu Akbar, suaranya besar. Kalau dia niatnya untuk memperdengar suara sama makmum, tidak ada kasat zikir, ini tidak boleh, karena membatalkan salat. Karena di dalam salat kita tidak boleh, tidak dianjurkan memperingati orang. Di dalam salat yang disuruh baca sama kita ayat-ayat ataupun zikir-zikir ataupun doa-doa ataupun salawat yang berkaitan dengan salat. Lalu kalau kita baca takbir untuk memberitahu kepada si makmum, kita besarkan suara. Kalau niat kita, kasat kita untuk itu saja, ini merusakkan salat. Makanya kita niat untuk zikir dan memberitahu. Dua macam ini kita niat, tidak batal salat. Ataupun kita besar suara, kita niat zikir saja, ini tidak membatalkan salat. Yang jadi masalah, kalau kita niat untuk memberitahu, itu yang jadi masalah. Kalau ada niatnya untuk zikir, tidak apa. Dan tadi seperti saya ucapkan, batal salat dengan keluar dua huruf, walaupun keluar tersebut pada berdehen, berdehen dengan tanpa keuzuran. Tanpa keuzuran

kita berdehem karena ada keonjoran. Jadi kalau misalnya bacaan Fatihah ini dalam salat, menurut imam kita Syafi'i, rukun salat. Jadi kalau misalnya kita dapat baca Fatihah, kalau seorang imam baca dapat membaca Fatihah dengan kecil suara, ini jangan berdehem untuk bisa membaca besar suara. Kalau bisa membaca kecil, ini tak usah berdehem. Tapi kalau misalnya tidak bisa sama sekali, kita baca lagi. Karena ada suatu, misalnya dahak di dalam kerongkongan kita, ini baru bisa. Dan bacaan yang wajib ini bukan Fatihah saja. Misalnya kasyuf akhir, salawat kepada Nabi. Waktu kita membaca Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak bisa kita baca walaupun kecil suara, kita dapat mendengar sendiri, tidak keluar suara. Ini bisa kita berdehem. Nah, ini namanya uzur bacaan yang wajib pada tahiyat akhir. Karena kalau selawat kepada Nabi yang menjadi rukun pada duduk tasyahud akhir. Begitu juga bacaan tasyahud akhir, kalau tidak bisa kita membaca lagi karena ada dahak misalnya, ini baru bisa berdehem. Kalau tidak ada apa-apa, jangan berdehem dalam salat. Dapat membatalkan salat. Dan seumpama berdehem, misalnya batuk. Di sini disebutkan kasualin, wabakain, waatashin, wadahkin. Batuk dan menangis yang keluar suara, dan bersin dan ketawa. Ini di dalam salat, kadang-kadang kita tidak perlu batuk. Sehingga kita batuk-batuk dalam salat. Kalau batuk tersebut memang terpaksa, tidak sanggup kita kendali kalau tidak ada batuk, karena ada suatu penyakit kita, penyakit batuk, ini baru bisa. Tapi kalau kita langsung begitu tidak enak kerongkongan, langsung kita batuk-batuk, inilah yang menyebabkan batal salat kita. Karena dengan batuk ini dapat keluar beberapa huruf. Juga menangis, menangis yang keluar suara. Misalnya ada bacaan imam mengenai yang sangkut paut dengan azab, lalu kita menangis keluar suara. Ini kalau keluar suara dapat keluar dua huruf daripada menangis kita, ini pun dapat membatalkan salat. Tapi kalau keluar air mata, nak jadi masalah. Yang keluar suara, keluar huruf yang jadi masalah. Jangan lagi, jangan kita, kadang-kadang orang kita berpedoman, kalau di Arab, orang baca Al-Quran kadang menangisnya besar suara. Mereka itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau menangis keluar huruf, dua huruf ataupun lebih, ini dapat membatalkan salat. Begitu juga dengan dahkin. Dahkin kita ketawa dalam salat. Tapi kalau senyum, tidak batal. Karena senyum tidak mengeluarkan suara. Yang menjadi masalah kalau ketawa yang keluar suara. Dalam salat kita ketawa misalnya. Ada suatu hal yang lucu, lalu kita ketawa, keluar huruf dua ataupun lebih. Ini pun dapat membatalkan salat. Kalau tersenyum, ini tidak batal salat. Alasannya tidak keluar huruf daripada kita tersenyum. Cuma nampak muka saja kita berseri.

0: Karena dalil tentang masalah batal sembahyang dengan berkata-kata ini hadis Khabar Muslim daripada Zaid bin Arqam. Katanya Zaid, kunna natakallamu fi salah hatta nuzila wa qumu lillahi qanitin wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Hadis riwayat Muslim daripada Zaid bin Arqam, kunna adalah kami berkata-kata dalam salat sehingga diturunkan ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu bagi Allah hal keadaan kamu itu yang taat, yang tunduk. Fa umirna, maka diperintahkan akan kami bisukuti dengan dia. Makanya masa awal dulu pernah terjadi orang berbicara dalam salat yang tidak ada hubungannya dengan salat, lalu diturunkan ayat oleh Allah Ta'ala dan Nabi pun melarang untuk berkalam di dalam salat. Makanya para ulama mentafsirkan perkataan ini sampai kepada kita menangis yang dapat mengeluarkan huruf dua buah ataupun lebih dan ketawa. Pokoknya kalau tiada udzur yang wajib, tidak ada udzur, ini janganlah dilakukan hal-hal tersebut. Ataupun batal salat lagi biharfin mufhamin, dengan satu huruf yang dipahami, seperti orang Arab mengatakan huruf satu tapi ada makna dia, seperti qi. Qi ini hurufnya satu, qi maknanya pelihara olehmu. Jadi huruf satu tapi dia dapat dipahami, ini juga batal salat. Kalau satu huruf tidak dapat dipahami, seperti huruf hijaiyah dalam alif bata itu, kita bilang ta misalnya, itu satu huruf saja, ini tidak batal salat. Namun makruh, karena tidak perlu kita katakan tersebut, walaupun huruf dalam bahasa Arab. Dan batal salat lagi, huruf yang satu yang panjang, ada mat. Misalnya kita bilang ba, ada alif ba, ini huruf panjang sama dengan dua huruf juga walaupun bunyinya satu huruf. Ini yang merusakkan salat. Makanya ini perlu kita jaga supaya salat kita betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di dalam salat, karena kita sering kalau di luar salat ada orang bersin. Orang bersin biasa mengucapkan alhamdulillah. Bagi pendengar orang bersin mengucapkan ya rahamukallah. Jadi kalau seorang bersin di dalam salat, kita duduk di samping dia, dia ada mengucap kalimat alhamdulillah, ini janganlah kita menjawab yarhamukallah. Kalau kita menjawab yarhamukallah dengan ada doa kita dengan memakai khitab ke itu, ini dapat membatalkan salat. Karena apa? Zikir yang kita sebut yarhamukallah ataupun rahimakallah tidak berkaitan dengan salat. Walaupun maknanya dikandung doa, kita bilang ya rahamakallah, mau kita orang bersin itu diberi rahmat oleh Allah. Berhubung di dalam salat kita sebut diberi rahmat akan engkau oleh Allah, ini dapat membatalkan salat. Kalau orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, ini tidak batal salat. Tidak, kalau orang bersin mengatakan alhamdulillah, cuma apa risikonya? Kalau dia sedang membaca Fatihah, ini tidak ada lagi mawalat bacaan Fatihah. Misalnya kita membaca ayat sampai dari alhamdulillah rabbil alamin sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu bersin kita. Tak kala bersin alhamdulillah kita baca, ini putus ayat Fatihah. Ini mesti kita ulangi lagi Fatihah, mulai daripada bismillah. Kenapa? Karena kita sedang membaca Fatihah, menyebut zikir yang lain, ini dapat memutuskan bacaan Fatihah. Salat nak batal. Bagi orang yang mengatakan alhamdulillah, orang yang bersin tersebut tidak batal salat. Karena yang pertama dia ucapkan dengan bahasa Arab, yang kedua tidak memakai khitab. Kalau yang tadi orang menjawab bersin ya rahamukallah, batal itu karena memakai huruf khitab, yaitu kaf tersebut. Makanya lain orang bersin, lain lagi hukum orang menjawab orang bersin. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, ini perlu kita perhatian supaya salat kita tidak menjadi masalah. Dan tidak batal salat la tabtulu biyasirin nahwi tananuhin arfan li ghalabatin alaihi. Tidak batal salat dengan sedikit seumpama berdehen karena terpaksa atas berdehen tersebut. Kan ada kita tidak dapat kita tahan tidak berdehen, sehingga terpaksa kita berderhem. Ini namanya ghalabah, kahrim minhu, terpaksa berderhem. Tapi sedikit pada pandangan umum. Ini kalau berderhem terpaksa, tidak bisa ditahan, memang keluar sendiri dia itu. Ini tidak batal salat. Kalau yang tadi saya bilang batal salat, berderhem bukan terpaksa. Kita berderhem. Kalau terpaksa, kita tidak dapat menolak berderhem tersebut. Seperti orang batu. Sakit batu tidak dapat kita tolak jangan batu. Ini tidak batal salah. Tapi yang batal batu, bisa kita tahan lalu kita batu. Kalau batu tidak dapat ditahani, ini namanya ghalabah, tidak dapat menolak kita batu tersebut, ini tidak jadi batal salat. Dan tidak batal salat lagi kalam bisahwin, dengan lupa. Kita ada berkata-kata dalam salat sedikit tapi lupa. Kita lupa bagaimana? Kita tidak tahu bahwa diri kita berada dalam salat. Misalnya kita sedang salat, ada orang yang memanggil kita. Ada Muhammad Ali di rumah. Lalu kita dengar, kita jawab, ada misalnya. Kita tidak ingat bahwa posisi kita dalam salat. Langsung kita jawab, ada. Ini kalau dia tidak teringat diri di dalam salat sehingga menjawab perkataan yang sedikit, ini tidak batal salat. Ini apa sebab? Karena pernah terjadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dia setelah dia salat, sampai dia salat dua rakaat. Takallama bikalilin muqtaqidan firar. Waktu sampai salat dua rakaat, dia memberi salam. lalu berbicara. Rasulullah dia pikir bahwa salat sudah selesai. Lalu para sahabat wa ajabuhu bihi mujawwidina naskha. Menjawab mereka itu perkataan Rasulullah. Mereka itu mengira bahwa salat yang 4 rakaat sudah dinasahkan menjadi 2. Ini perhitungan sahabat. Jadi tak kala Rasulullah berbicara mengira Rasulullah sudah selesai dalam salat, kemudian bertanya sahabat, apakah salat ini sudah dinasahkan menjadi 2 Rasulullah? Tidak. Rasulullah pikir sudah selesai salat, padahal 2 rakaat dia salam. Jatahnya salat itu 4 rakaat. Dia kira ini lupa Rasulullah sehingga salam 2 rakaat, berkata-kata dia dengan sedikit. Ini lalu kemudian Rasulullah dan sahabat summa banahwa wahum alaiha, kemudian membangun lagi salat tersebut oleh dianya Rasulullah dan mereka itu sahabat. Artinya melanjutkan rakaat yang 3 dan 4. Karena apa? Karena perhitungan Rasulullah salat sudah selesai, dia bicara langsung tahu bahwa salat tersebut belum selesai, bisa dilanjutkan. Ini namanya perkataan tersebut kita tidak menganggap diri kita di dalam salat. Kadang-kadang kan ada orang salat di samping teman. Dia kadang-kadang di dalam salat lupa rakaatnya. Dia pikir sudah selesai. Lalu memberi salam. Padahal teman kita ada memperhatikan salat kita misalnya. Lalu teman bilang, kenapa kamu salam sedangkan salat kamu 3 rakaat, kamu salam 2 rakaat. Baru kita teringat, ini bisa dilanjutkan. Bukan diulangi salat mulai daripada takbir permulaan lagi, takbir tu ihram. Kita lanjutkan 1 rakaat lagi. Karena kita anggap salat kita tadi sudah selesai, kita baru berbicara cuma 1 kata ataupun 2 kata, bisa dilanjutkan. Ini namanya perkataan lupa bahwa kita tidak teringat kita di dalam salat. Kalau kita teringat dalam salat berbicara, ini seperti saya bilang tadi, 2 huruf keluar sudah batal salat. Apalagi 1 kalimat yang lebih daripada 2 huruf. Makanya ini perlu perhatian bagi kita semua. Dan tidak batal salat lagi, ma'a sabqil lisanin ilaihi, berserta terlanjur lisan kepadanya berkata. Ini kalau terlanjur lisan kita kepada berkalam, tidak batal juga. Seperti orang terkejut. Misalnya ada orang di luar, dia berkata suaranya besar ataupun memanggil kita. Kita bukan sengaja kita ucapkan. Terkejut kita sehingga keluar 1 kata daripada kita. Ini kalau lisan terlanjur bukan disengaja, ini pun tidak batal salat. Ataupun ma'a jahli tahrimihi, berserta jahil haramnya berkata-kata, likarbi islamin, baru masuk Islam dia. Misalnya ada seorang mu'alaf, dia baru masuk Islam dengan mengucap syahadah. Setelah itu dia pergi salat. Karena setiap mu'alaf itu, lebih-lebih orang balik kan kita anjurkan salat. Dia tidak mengerti apakah dalam salat tidak bisa berbicara ataupun tidak tahu. Lalu di dalam salat ada orang memanggil dia, lalu dia jawab. dia tidak mengerti bahwa tidak bisa menjawab panggilan orang dalam salat. Ini bagi orang yang baru Islam, ini pun tidak batal salatnya. Ini karena dia baru masuk Islam, ataupun bukan orang yang baru masuk. Kita orang Islam, tapi jauh kita daripada ulama. Arti ulama di sini, orang yang mengerti masalah batal salat tentang pembicaraan. Kita tinggal di gunung, jauh dengan orang-orang yang mengerti tentang masalah yang membatalkan salat. Lalu di dalam salat kita, ada kita sebut perkataan kita berbicara dengan orang lain, sama-sama orang tidak mengerti, tinggal jauh dengan orang yang mengerti. Ini kalau orang yang jauh dengan ulama ataupun orang yang tahu tentang masalah batal salat berbicara, ini pun dimaafkan. Tapi kalau zaman sekarang, saya rasa tidak ada lagi orang yang jauh. Kenapa? Ini HP sudah ada lagi, semuanya alat komunikasi sudah lengkap. Paling-paling orang yang malah yang tidak mengerti, karena dia baru masuk Islam, tidak mempelajari masalah-masalah apa yang membatalkan salat. Ini dimaafkan bagi orang yang mu'alaf tersebut. Dan batal salat lagi dengan sesuatu yang membuka puasa. Artinya dengan sebab kita makan di dalam salat. Kalau kita makan sampai turun makanan ke dalam rongga, artinya sampai ke dalam perut, ini batal salat. Sehingga bila seorang ini ada takdir surah falawib tala'a nakhamah nazalat min ra'sihi li haddid zahiri min famihi aurikan mutanajisan binahwi damen lasati wa in abiyada au mutakhairan bi khamrati nahwi tambulin batala. Seorang dalam salat menelan dahaknya, dahak yang keluar daripada kepala turun dalam mulut, dia tidak meludahi dahak, dia telan. Ini kalau dia telan dahak, ini batal salat. Makanya bagi kita yang berdahak di dalam salat, kalau ada satu tempat yang dapat kita ludahi, kita ludahi dahak tersebut. Jangan menelan. Nyeku orang Aceh, bek tau jinuh yang kaya tibik labahnya. Bek itu tak ada orang kira ini buah manuk tengah batang. Ma buah manuk tengah batang pun tak berubah. Tau laju fikir. Nyan batu semayang. Jadi dahak tersebut jangan ditelan. Kalau ada tempat yang kita dapat meludahi, kita meludahi. Kalau tidak dapat meludahi, kita kapom di dalam mulut kita. Nanti selesai salat, baru kita ludahi keluar. Atau misalnya bukan dahak, air mulut kita yang bernajis. Dengan apa menajis? Dengan seumpama darah gusi kita. Gusi kita keluar darah. Lalu air mulut yang ada dalam mulut kita sudah rasanya rasa darah sikit. Pokoknya bukan rasa air liur lagi. Sudah ada rasa yang lain. Ini kalau air mulut yang air liur yang sudah bernajis kita telan, ini pun batal puasa, batal salat. Makanya kalau orang yang ada kadang-kadang gusi berdarah, air mulutnya jangan ditelan, karena dapat membatalkan salat. Dan batal salat lagi bidiadati rukunin fi'li, menambah dalam salat rukun fi'li. Rukun fi'linya misalnya di dalam salat rukun. Rukun satu rakaat satu kali. Lalu kita rukun dua kali. Kita sengaja bukan mutaba'ah imam. Bukan mutaba'ah imam, kita sembahyang sengaja rukun dua kali. Ataupun kalau sujud dalam satu rakaat dua kali, kita tambah tiga kali sujud. Unsurnya kita sengaja menambah rukun fi'li di dalam salat, walaupun kita tambah ini tidak ada tumaknina, sebentar saja, ini pun dapat membatalkan salat. Makanya dalam salat rakaat ada orang misalnya sudah tahu imam salah, misalnya imam tidak menganggap dirinya salah, kita sudah hitung rakaatnya sudah cukup, lalu imam bangun satu lagi rakaat, dia berdiri, kita tahu ini imam sudah nambahi rakaat, ini bagi makmum jangan ikut tambahi. Kalau kita sengaja menambahi, ini batal salat. Berarti kita sudah tambahi berdiri lagi. Bagi imam tidak batal salat, karena dia berpikir bahwa belum cukup salatnya. Bagi kita makmum, sudah cukup perhitungannya, sudah empat. Imam menghitungnya masih tiga. Lalu dia berdiri satu rakaat lagi. Makanya bagi makmum yang imam itu terlanjur salah imam, bukan sengaja, dia menganggap memang belum cukup, dan kita dianjurkan sebut subhanallah dengan niat kita zikir. Dengan kita sebut subhanallah, bagi seorang imam kalau ada ucapan makmum subhanallah, dia dapat mengoreksi dirinya, ini saya ada kesalahan dalam salat. Apa salah saya? Jangan nanti seorang imam sudah dikatakan oleh makmum subhanallah sampai tiga kali, belum tahu dia. Makanya bagi seorang makmum, jangan berdiri, tetap dia dalam posisi duduk tahiyat akhir. Kalau kita berdiri, sengaja kita tambahi rukun fi'li namanya. Karena kita sudah tahu rakaat sudah cukup, lalu kita berdiri. Jadi kalau mengikut imam yang salah, jangan. Makanya masalah rukun fi'li di sini jangan ditambah seperti adanya. Sehingga orang yang menambah rakaat berarti sudah melebihi tambahannya. Satu rukun saja kita tambah dapat membatalkan salat, karena tambahan itu unsurnya sengaja, berlainan dengan perkiraan salah, ini tidak batal. Misalnya seorang dia, apakah salat saya sudah tiga, sudah empat rakaat ataupun tiga, lalu dia menambah satu lagi karena ragu dia tiga dengan empat, ini tidak batal salat. Memang patut kita tambah. Kalau ragu tiga dengan empat, kita ambil tiga, kita tambahi satu lagi. Tapi kalau sudah yakin empat rakaat, kita berdiri lagi, ini namanya menambahi rukun fi'li. Walaupun berdiri saja kemudian kita turun, ini dapat membatalkan salat. Dan di sini saya mengemukakan, ini berhubung waktunya sudah pas, nanti ke depan saya sambung lagi. Insyaallah masalah batal salat ini belum selesai. Nanti kalau ada panjang umur kita, minggu depan. Hanya demikianlah, di mana ada kesilapan dan kejanggalan, saya mohon maaf dan menerima seluruh kritikan demi untuk kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warihlen. Menemani suasana malam minggu yang asik-asik ya, santai-santai, yang relax-relax. Jangan tegang kali, jangan stres kali ya, hidup ini kita nikmati daripada sedang duduk mati nanti kita. Nih ya, kalau stres tuh buahnya jantung kena serangan loh. Oke, Warihlen, menemani suasana malam, kita akan hadirkan dendang Minang ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita bakal hadir juga dengan lagu informasi-informasi terbaru buat Anda.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Orelan ngobrolin tentang keluarga ya. Di balik suami yang sukses itu selalu ada istri yang support. Di balik suami yang gagal itu selalu ada istri yang banyak menuntut. Nah, suami itu Orelan perlu diapresiasi, perlu di support ya, karena gak semua lelaki itu bisa gagah menjalani kehidupan. Dia butuh dukungan dari orang yang terdekatnya. Dan Warihlan sebagai seorang pria, seorang lelaki, jangan pernah berkata kasar kepada istri. Karena istri itu perlu bimbingan, perlu diarahkan. Kalau seorang suami sudah ngomongnya gak betul, itu akan selalu diingat dan itu menjadi sumber keretakan. So, yang perempuan appreciate, menghargai sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh lakinya, dan laki-laki selalu dukung sang perempuan dengan perkataan yang baik. Dan pujilah istrimu dengan apa yang sedang melakukan selama ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Warelan perpecahan perpisahan antar rumah tangga itu biasanya hadir bukan karena orang ketiga, tapi banyak orang berpisah karena komunikasi. Hal-hal yang sepele mereka lakukan setiap hari, tapi ternyata berdampak. Ya, suami istri sudah terbiasa gak tidur sekamar. Alasan sepele. Anaknya pengen tidur dengan ayahnya, atau anak yang kecil pengen tidur dengan mamanya selalu. Padahal warilun, suami dan istri perlu tidur sekamar. Apapun alasannya gak boleh berpisah. Hal-hal yang dulu biasa kalau ada masalah diomongin, tapi salah satu di antara mereka gak peduli, gak menghargai, sehingga terasa Allah ngapain lah ngomongin, gak ada guna. Itu warilun. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang diabaikan

Cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun, dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Ketika terjadi pertengkaran di rumah tangga, korban terbesar itu adalah anak. Dan ketika anak menjadi korban, maka dunianya juga akan terasa berubah. Warilan, ada sebuah ungkapan nih. Perempuan itu tiang negara. Jika tiang itu rusak, maka rusaklah negara.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan

0: lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lun dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lun ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lun ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blo tu mah.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Topet Budaya Anut Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeri suka baju.
3: Ada uang receh enggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Oh no!

demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.